Teman perdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Ah, siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Ditemenin masih sama Isa Octavian, teman periode 2 di Spada bikin pagi kamu makin seru. Well, karena sekarang udah sampai di pukul 8 lebih 18 menit teman periode 2. Nah, Isa informasiin dulu nih ke kamu. Kalau nanti di pukul 9 kita akan bersama mengikuti audisi tahap 2 pemilihan bintang radio Indonesia 2026. Siapakah yang nanti akan jadi perwakilan RRI Kupang di panggung bintang radio nasional? Yuk pantau prosesnya mulai dari hari ini sampai nanti di tanggal 16. Dan nanti juga sesudah ini kita bakalan puterin lagu Lalahuta di Pilak teman berdua. Jadi kamu yang suka lagu Lalahuta boleh banget untuk kira-kira pengen dengerin lagu Lalahuta yang mana nih teman berdua, karena seperti yang biasa kita dengerin, mereka nih sering banget sekarang tuh nge-remake lagu-lagu lama dan dibikin dalam versi yang lebih fresh. Kayak kemarin tuh Lalahuta sempat bikin status palsu, kemudian Hebat, Apalah Arti Menunggu, dan yang terbaru ini mereka sementara dalam proyek untuk ngebuat lagu Krisdayanti teman berdua, mencoba untuk setia yang dibawa dengan nuansa sentuhan yang lebih fresh pop rock teman berdua. Wow, kita tungguin aja teman berdua, karena kalau misalnya dengerin Coba Untuk Setia kan udah melekat banget sama Mami Kade nih teman berdua ya. Kalau ini dibawain sama Lalahuta dengan cara yang berbeda, seperti apa nanti kamu yang mau dengerin Lalahuta yang judulnya Cobalah Untuk Setia, boleh juga untuk di request ya teman Produa di Produa Hitlist atau di waktu-waktu request kita. So stay tune terus ya di Produa FM teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nomor 2, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Isaac Octavian yang sudah memberikan komentar atas penampilan dari Ernie. Dan Ernie, selanjutnya kita juga mau informasikan bagi pemirsa dan juga pendengar, juga hadirin sekalian, karena untuk acara kita ini sedang disaksikan juga para pemirsa di live TikTok RRI Kupang dan juga di YouTube channel RRI Kupang. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga subscribe ya. Oke, dan tentu saja kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya, yang mana kita juga ingatkan untuk para peserta yang tampil, ini kita juga masih membuka untuk vote-nya.
1: Iya, benar sekali.
0: Di www.bintangradio.rri.co.id. Kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor urut 3 putra. Ada Alvan Fandri Manbait yang akan membawakan lagu Seharusnya Aku dari Isaac Octavian dengan nada dasar F. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu.

0: tepuk tangan ya untuk peserta Alvan ya.
1: Alvan, kasih semangat dulu dong. Yeah. Wow.
0: Ya memang biasa terjadi ya.
1: Iya, apakah ini karena pemilik lagunya?
0: Yang sudah ada di depan melihat dengan...
1: Iya, dan tentu saja untuk penilaiannya kita langsung berikan kesempatan kepada Pak Roy untuk mengomentari.
2: Iya, baik Alva. Saya lihat Alva salah pilih lagu ini ya, sebenarnya ya. Tapi kalau memang lagu ini sebenarnya masih bisa naik itu. Kalau saya lihat range vokalnya Alva masih bisa naik, cuman Alva kurang prepare ya. Jadi gini, kita harus pintar-pintar pilih lagu. Memang range suara Alva ya serak-serak kayak penyanyi rock, benar. Lagu ini memang arahnya ke situ, tapi Alva salah pilih ya. Tapi saya rasa ya Alva belajar lagi ya. Enggak apa-apa, tapi terima kasih Alva sudah masuk dalam tahap 2, berarti luar biasa. Ya, memang saya kalau saya lihat dari tadi anak-anak kita ini punya vokal yang luar biasa. Materi-materi suara masing-masing sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana merubah mereka dengan konsep yang kita inginkan saja. Mematangkan yang baru ada ini. Ya, Alva saya lihat sudah bagus. Belajar lagi tentang penguasaan apa? Kita bernyanyi, kita bercerita. Ya, harus diingat untuk semua peserta, kita bernyanyi, kita bercerita. Dan mungkin kepada peserta yang belum tampil, saya ingatkan lagi bahwa Anda dinilai. Panggung ini adalah milik Anda pada saat Anda pentas. Power tolong diperhatikan. Karena saya lihat dari yang pertama dan berikutnya kemudian setelah Alfa ini, itu rata-rata power. Napas, mungkin karena gugup. Napas, power, tapi materi suara saya lihat masing-masing bagus sekali untuk anak-anak saat ini. Ya, tolong diperhatikan peserta-peserta yang berikutnya, power suara harus. Tontonnya begini, kita bernyanyi dengan power 80, ya, power vokal 80, sampai titik akhir lagu harus 80, tidak boleh turun. Tapi boleh bermain dinamika silakan, tapi power harus kita jaga sampai akhir lagu. Baik, terima kasih Alfa.
1: Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Roy yang sudah memberikan komentarnya ya di sebelah,
0: boleh, di
1: kiri,
0: sebelah kiri
1: ya.
0: Alfa.
1: Bagi tiap peserta yang selesai tampil bisa langsung lewat sebelah kiri panggung ya.
3: Nah, kita akan next ke peserta selanjutnya. Ada peserta dengan nomor urut 3 putri, Florentina Amelia, dengan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini dengan nada dasar Dis.
1: Kasih tepuk tangan dulu.

0: Berikan tepuk tangan untuk Florentina Amelia, pendengar dan juga pemirsa. Dan kembali ke dewan juri, kita akan mempersilakan Kak Dani ya untuk mengomentari penampilan dari Florentina Amelia. Kak Dani, silakan.
1: Baik, terima kasih Flo ya. Pertama beta memberikan apresiasi karena Flo secara materi vokal punya suara yang sebenarnya bagus ya. Hanya beberapa yang perlu Flo belajar. Yang pertama tentang bagaimana mengeksekusi note itu pada tone ketika nada-nada panjang ya. Karena di beberapa bagian dia goyang ya, atau pitchy ya. Ada beberapa pitchy ini, tadi belum selesai lagu pun beta sudah tulis beberapa. Lagu Mahal ini membutuhkan daya vokal yang konsisten ya, dengan karakter yang memang membesarkan lagu itu. Nah, sehubungan dengan itu, Flo memang menurut beta perlu bernyanyi terus ya, perlu berlatih ya, mengupayakan. Silakan mau nyanyi lagu apapun boleh, tapi di saat lomba perhatikanlah bahwa lagu Mahal ini cocok tidak dengan beta punya kemampuan, cocok tidak dengan beta punya warna. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk Flo perhatikan. Sambil memang tahu bahwa lagu Mahal ini dia agak rapat nih, dari segi teksnya rapat, makanya pernafasan, breathing dan phrasing itu memang harus betul-betul diperhatikan sehingga tidak ada yang terpotong dari segi frase ya. Nah tadi itu Flo punya di beberapa bagian ambil nafas di tengah, karena ambil nafas di tengah maka makna lagunya terpotong ya. Itu sesuatu yang penting. Lalu bernyanyi itu seperti bercerita ya, jadi jangan fokus untuk hanya beta mau menyanyi dengan tone yang benar, dengan kata yang benar, tapi jiwanya hilang karena Flo itu hanya yang penting mau membenarkan nyanyian, tetapi tidak bercerita di dalam lagu itu, sehingga jiwa bercerita itu belum sampai ke para pendengar ya. Jadi beta rasa secara modal vokal oke, tinggal Flo perlu berkembang, perlu berlatih, karena suara sudah bagus, tinggal berlatih lebih banyak untuk penampilan yang lebih baik di panggung-panggung yang lain yang akan Flo taklukkan. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Kita berikan aplaus untuk Flo dan juga semangat. Flo bisa melewati bagian kiri untuk.
2: Oke, okay, ya. Baik. Dan kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya untuk peserta nomor 4 putra, Adityo Krisanto Silidingu, yang akan membawakan lagu dari Mike Mohede dengan judul Terbaik dengan nada dasar G.
0: Kita berikan tepuk tangan.

0: Ya, luar biasa. Dan kita akan langsung mendengarkan komentar dari Kak Meta. Ya, Aditya sudah tidak sabar.
1: Iya,
0: ya,
1: Aditya mau pimana?
2: Oke, okay, Aditya. Yang pertama, Kak Meta mau kasih apresiasi. Terima kasih sudah mau tampil. Sudah ada modal dan percaya diri ya untuk tampil di Bintang Radio. Jujur kamu punya materi vokal itu yang baik. Ya, cuman kurang ekstra latihan aja ya. Vokal sudah baik, tinggal latihan lagi pernapasannya. Tadi ada beberapa kata yang dipenggal. Terus ada kata huruf mati yang pantas. Itu kamu tidak S-nya tidak bunyi. Ya, hati-hati di situ karena gini teman-teman, kalau sampai di tingkat nasional itu para juri itu pakai earphone. Ya, jadi mereka tuh akan dengar ketompong pernapasan, tarik napas saja, terus satu kata aja kalian penggal itu mereka udah tahu, itu mereka udah coret nilainya. Itu termasuk dalam penilaian ya guys. Terus menyanyi itu seperti kakak Yuri bilang harus bercerita ya. Kamu kurang di situ. Jadi vokal sudah ada, semuanya harus dilatih lagi. Ya tekniknya, ekspresinya, ya. Jujur saya suka dengan vokal nada bawahnya kamu, itu enak banget. Tapi untuk Bintang Radio ini kita hanya tidak butuh itu, kita butuh semuanya. Kriteria 4 kriteria ini kita butuh semua untuk peserta. Karena ini nanti akan bawa sampai ke tingkat nasional ya. Minta maaf kalau tidak sampai lolos ke babak berikut, please jangan japri panitia. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Kamita dan juga Aditya. Semangat ya, kasih semangat dulu dong.
3: Di sebelah
0: okay, kiri. Oke, boleh langsung keluar dari sebelah kiri panggung. Kita juga informasikan kepada para peserta dari nomor urut 5 sampai nomor urut 10. Mohon bersiap-siap di sebelah panggung ya, di samping panggung ya. Dan selanjutnya ada siapa,
3: ya,
0: Haji?
3: Kita punya, ini bisa dibilang pasangannya Aditya nih ya. Aduh. Dengan kategori putri, ada Queen Jara Liwe membawakan lagu Teganya Kau by Liodra dengan nada dasar F.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk Queen.
3: Queen.
0: Ini sang ratu ya.

0: cintaiku.
1: Berikan tepuk tangan. Wow.
0: Mirip Liodra.
1: Mirip ya? Liodra. Ini kayaknya adiknya Liodra.
0: Udah nih, lagunya Liodra mirip Liodra nih. Oke, okay, langsung saja.
1: Kita berikan kesempatan ke Ishak Octavian untuk mengomentari penampilan dari Queen Jara Liwe.
2: Ya, terima kasih Kak Yunda dan Kak Aji. Oke, okay, Queen, kamu gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan baik.
2: Sehat?
3: Sehat.
2: Suaranya emang tipe yang begitu atau ada suara hilang atau gimana?
3: Ya, memang seperti ini.
2: Oke, okay, baiklah. Tepuk tangan dulu untuk Queen. Karakter vokal kamu sangat unik dan enak, komersil juga. Storytelling lagunya juga bagus. Hanya tadi sedikit kurang emosi saja, tapi itu kalau misalnya latihan pasti bakal lebih baik lagi. Cuman kalau memang kamu tadi bilang karakter vokalnya seperti ini, berarti kamu harus coba untuk telisik lagi kira-kira apa yang masih kurang atau salah dari cara kamu bernyanyi. Karena final itu dua lagu, nasional itu tiga lagu. Kalau kamu menyanyi dengan yang karakter di ujung-ujung hampir hilang suara kamu, lagu ketiga bisa-bisa sudah tidak ada lagi suara yang bisa kamu produksi, ya. Jadi kamu harus lihat lagi kira-kira apa dari cara saya bernyanyi yang masih kurang, yang membuat kadang-kadang stamina saya itu tidak full terus sampai habis. Karena kamu startnya tuh sudah sangat manis, sangat enak, di belakang itu sometimes kurang karena bukan kurang power, ya kurang power sedikit, dan juga kamu harus coba lagi lihat teknik bernyanyi kamu, kira-kira apa yang masih bikin kamu tuh di belakang-belakang itu suka capek suaranya, ya. Tapi karakter kamu sangat sangat bagus, sangat enak ya. Jadi kamu latihan lagi supaya nanti kalau misalnya lanjut, misalnya kayak tanggal 15 saja itu nyanyi dua lagu. Kalau kamu tidak stabil sampai selesai, nanti di lagu berikutnya pasti sudah tidak ada kekuatan. Tapi nanti latihan lagi. Overall kamu sangat bagus. Thank
1: Terima
2: you.
1: Kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Queen dan juga Kakak Ishak. Peserta selanjutnya, boleh Queen meninggalkan.
0: Baik, untuk peserta selanjutnya dari nomor urut 5 putra, ada Rifan Pelokila yang akan membawakan lagu dari Mike Mohede dengan judul terbaik Nada Dasar E. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Rifan. Kasih semangat dulu dong.

0: Dan untuk Rifan Pelokila, wow, luar biasa ya. Langsung aja komentar dari Pak Roy.
1: Iya, baik Rifan. Rifan penyanyi band ya. Anak-anak mungkin ada termasuk dalam satu band sekolah dan lain sebagainya. Kalau kita saya lihat secara perform ya, oke. Baik Rifan. Ini saya lihat dari saya ngobrol dengan dewan juri. Pertama saya lihat yang para peserta yang tampil sampai Rifan ini itu bermasalah di nervousnya, gugup. Karena begini, beda kalau kita mengirim sebuah video, kita bernyanyi tanpa audiens. Kita dinyatakan lolos karena hanya Rifan dan perekam. Tetapi begitu tampil, materi bagus, tulisan saya sini bukan penguasaan lagu, penguasaan materi yang kurang baik. Jadi Rifan punya dasar materinya, tetapi karena gugup, sehingga eksplor suara yang keluar itu kurang dikuasai. Ya Rifan ya, gugup ya, nervous, benar gak? Ya. Kemudian yang kedua, napas, tolong perhatikan, napas. Masing-masing lagu itu ada tingkat kesulitannya. Kalau kita pilih lagu, kita sudah bisa membaca tingkat kesulitannya di mana. Kemudian saya lihat terlalu, memang oke lah, bermain tentang improvisasi nada. Tapi Rifan tolong kalau untuk nyanyi lagi misalnya perhalus. Terus bermain improvisasi nadanya harus perhalus supaya kita lihat jangan seperti dipaksakan untuk improvisasi nada itu. Oke Rifan. Ya, saya lihat memang punya materi, rata-rata semua punya materi baik. Cuman kadang-kadang mengeluarkan eksplornya ini yang kurang.

0: on the offset.
1: Kasih semangat untuk Nona Alotinga ya. Oh.
2: Dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Kak Dani mengomentari penampilan dari Nona Alotinga.
3: Oke. Selamat pagi, Nona.
0: Pagi.
3: Iya, Nona. Dari video yang pertama kali diberikan, ya, beta tentu sepakat ya dengan teman-teman juri bahwa Nona tuh punya potensi vokal yang luar biasa, ya. Itu sesuatu modal yang beta pikir perlu Nona apa ya, kembangkan ya untuk membangun sebuah karir mungkin ataupun juga aktualisasi diri ya dengan talenta yang telah diberikan Tuhan. Tentu di panggung ini adalah panggung yang memberikan sebuah penilaian yang objektif, komprehensif terkait dengan penampilan peserta dan secara khusus Nona. Mohon maaf beta tidak sampai selesai, tapi izinkan beta menyampaikan bahwa hal yang perlu Nona pelajari ke depan, perbaiki. Pertama, usahakan untuk mengendalikan emosi sehingga memulai itu tidak terburu-buru. Tadi di bagian awal attack-nya terkesan dengan tempo musik itu berkejar-kejaran ya. Jadi ada tuh bagian awal tuh yang out of tempo ya. Ini sesuatu yang akhirnya membuat Nona tuh dari sisi eksekusi musik tergesa-gesa gitu ya. Lalu kemudian perhatikan untuk bernyanyi, explore nyanyi terus supaya terbiasa dengan tone yang benar, karena beberapa bagian ada pitch-nya ya, tidak bernyanyi pada tone yang tepat. Lalu untuk nada-nada tinggi, high tone, itu juga lompatannya tuh kadang belum benar-benar sampai pada tone-nya. Nah, ini sesuatu yang beta rasa perlu diasah supaya kali berikut mau di bintang radio ataupun di lomba kompetisi musik lainnya, Nona punya potensi vokal yang suaranya sudah bagus, itu akan lebih didukung dengan capaian-capaian nada sebagai bentuk apa penguasaan teknik dan juga kualitas vokal yang baik. Beta rasa itu perlu diperhatikan supaya bisa lebih berkembang dengan talenta yang Nona punya. Selain itu sebenarnya bagi beta potensial lah. Terima kasih.
1: Kita berikan tepuk tangan.
4: Oke, beta boleh tambahkan sedikit sebentar ya.
1: Oh, yeah. Oke, Kak Meta silahkan.
4: Oke, jujur kalau seperti yang Pak Dani bilang, waktu kamu kirim video tuh suaranya bagus dan kita penasaran kalau tampil di depan itu seperti apa. Oke, yang Pak Dani sampaikan beta kasih contoh ya.

Kalau menyanyi jangan berdiri kayak begini. Akhirnya produksi nafas kamu tuh tidak bagus. Kalau menyanyi dengan bagus itu harus berdiri ya kayak gini. Oh, seperti orang bilang 45 derajat biar produksi suaranya tuh bagus. Gunakan diafragma di sini. Bagus gitu. Pernah lihat Mahalini konser nyanyi, kadang dia berdiri kayak gini, kadang dia buat gini. Kamu lihat enggak kaki saya? Sorry. Lihat? Lihat kayak gini ya, nyanyi gini. Terus ini lagu kan dia agak tenang, dinyanyikan harus lebih tenang, slow gitu. Terus nyanyinya jangan goyang. Coba saya kasih contoh ya, cuma di depan. Aduh, jangan bagian tepi gugu. Ya. Oh, Kak Ones main ini piano nih. Oh, piano aja deh, boleh? Oh, boleh, terserah Kak Ones. Ya, coba cara berdirinya jangan gitu. Agak lebih ya, gitu. Atau kaki satu, kaki kanan ke depan. Kaki kanan ke depan. Bukan begini, sayang. Kaki kanan agak ke depan sedikit. Lurus ke depan. Iya, gitu. Lebih tenang. Saya kasih contoh ya, kamu lihat ya.

0: Meski nah seperti itu, nah, nyanyinya kayak gitu. Jadi berdiri tuh jangan begitu sayang, kalau kamu berdiri begitu akhirnya produksi napas kamu gak baik ya. Para vokal sudah bagus, jadi nanti latihan lagi kontrol apa demam panggungnya. Anggap aja yang di depan sini tidak tahu bernyanyi ya, jadi atau kalau bisa menyanyi tapi lihat orang pengapala di atas, ambil napas mungkin 3 kali terus dalam hati untuk Yesus tolong supaya jangan gugup, supaya bisa nyanyikan yang terbaik. Oke, kalau untuk seperti yang Pak Dani bilang, kamu sudah punya materi vokal yang baik, sudah ada modal, percaya diri juga sudah ada, cuman pulang harus latihan ekstra lagi. Latihan vokal tiap hari, jangan pas mau lomba baru mau latihan, tiap hari itu latihan. Oke, terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang ya.
1: Aman. Kami terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk Nona. Jalan-jalan. Ini Nona ya?
2: Bukan, itu
1: oh, yang itu lain. Beda ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya, Nona.
2: Iya. Yeah.
1: Dan tentu saja kita informasikan ya kepada pemirsa, pendengar dan juga hadirin untuk acara kita ini Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 didukung oleh peran sponsor yang luar biasa.
2: Benar sekali, ada Lana Foundation, kemudian ada Sotis Hotel Tibor Kupang, Aquamore dan juga JKR
1: Parabot. Tuh, luar biasa
2: lebih
1: ya.
2: Lebih murah ya.
1: Kita kasih tepuk tangan dulu untuk para sponsor kita, karena juga yang spesial adalah founder Luna Foundation juga hadir sebagai dewan juri kita hari ini ya. Dan kita akan lanjutkan ke peserta selanjutnya yang sudah bersiap-siap ya. Ini nama akunnya The Winner. Apakah benar The akan winner. Menjadi The Winner?
2: Kita lihat saja nanti.
1: Yes, nomor urut 6 putra atas nama Yosep Gracianus Deitiwu yang akan membawakan lagu Seharusnya Aku dari Isaac Octavian dengan nada dasar G. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Yosep. Oke. Okay.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Yosep. Wow, langsung saja Kak Meita.
1: Oke, terima kasih. The Winner, ini nama kamu benar-benar The Winner ya?
2: Tidak Kak.
1: Oh, oke, okay. Yeah. nama aslinya siapa?
2: Nama aslinya Ito.
1: Oh, Kakak Ito. Sorry, beta bu ini kayaknya. Oh, Yosep Gracianus, jadi panggilannya Ito. Jujur ini kayaknya ketinggian ya nadanya. Iya, iya. Nah, kamu ambil nadanya pas malam, siang, pagi?
2: Pas gimana? Malam.
1: Oh, pas malam. Iya. Tapi sebenarnya ya gimana?
2: Tadi pagi sebenarnya sudah ada suara hati bilang kasih turun nadanya, cuman
1: kenapa tidak kasih turun? Ikut suara hati itu paling benar, sayang. Gini, udah bagus awal-awal lah meleset itu fatal loh, ya. Jujur kan, seorang penyanyi itu harus jujur. Ada kesalahan di mana-mana itu harus jujur ya. Itu sayang sekali. Tapi nanti kita bincang-bincang dulu deh dengan kan yang juri bukan cuma saya aja di sini ya. Nanti ada 3 juri nanti kita bahas. Terus tidak semua lagu itu tuh harus pakai head voice loh. Itu karena ketinggian tuh. Coba kalau kasih turun, pasti kamu dapat itu beltingnya. Soalnya udah bagus sekali gitu. Kamu nyanyi udah pakai rasa dan suara kamu tuh ada mau Roni Paruliannya, mau Isaac Octaviannya. Jadi itu gimana ya? Kalau mix-mix tuh gimana? Jadi bingung ya. Ada Afgan-Afgan juga. Baru udah bagus jadi aduh sayang sekali. Tapi gimana ya? Nanti kita coba berbincangkan itu ya. Oke, okay, itu saja mungkin ada tambahan dari dari penyanyi aslinya. Oh, penyanyi aslinya sebenarnya habis ini. Oke.
3: Oke, okay. Okay, saya tambah sedikit. Silakan, ya. Kalau saya cermati dari tadi, kenapa adik-adik ini menyanyi tidak pernah standar vokalnya tetap sama powernya? Ternyata di siapa namanya adik ini?
2: Ito.
3: Itu kenapa Ito? Kancing rahang itu. Kenapa? Saya lihat rata-rata adik-adik itu kancing rahang. Jadi akhirnya lagu belum habis ini sudah capek. Akhirnya mau overtone, mau over nada itu akhirnya kesleo di situ. Kemudian untuk semua penyanyi, kalau kita menyanyi misalnya lagunya Kak Isa, jangan jadi Kak Isa. Leodra, jangan jadi Leodra. Kalau bisa kita keluar dari zona nyaman mereka, kita ciptakan sendiri karakter kita sendiri. Oke? Okay? Ya, itu saja. Untuk yang berikut-berikut tolong jangan kancing-kancing rahang lah. Capek nanti. Kancing baju boleh, jangan kancing rahang, ya. Nanti lagu belum selesai kalian sudah capek, mempengaruhi hal-hal lain, mempengaruhi ekspresi, mempengaruhi vokal dan lain sebagainya. Oke, okay? Baik, makasih.
0: Oke, okay, baik. Mungkin yang punya lagu ada cukup ya.
4: Okay, cukup.
0: Sepertinya terlihat ingin mengomentari ini.
4: Dari raut wajahnya ya.
0: Tepuk tangan untuk Ito dulu ya, ya sebelah selamat, kiri sayang sebelah boleh. Oke, okay, selanjutnya.
4: Nah, selanjutnya kita punya Jenny Kase nomor urut 6 putri dengan lagu Teganya Kau by Leodra dengan ada dasar Fish. Kita sambut, ini dia Jenny Kase.
0: Berikan tepuk tangan yang luar biasa.

0: Wow.
1: Merinding.
0: Merinding. Kayak sakitnya tuh kerasa sampai sini ya.
1: Wah. Yuna. Sampai di mana?
0: Sampai.
1: Oke, okay. Lanjutkan pada komentar dewan juri ya, ada Ishak di sana.
2: Jenny, tepuk tangan dulu untuk Jenny. Iya, salah satu yang menaruh rasa sangat baik dalam lagu kamu ya. Dewasa dalam bernyanyi, dinamiknya enak, storytellingnya dapat. Kamu coba untuk membangun suasana dalam lagu ini juga baik. Cuman, ya, kamu tadi sedikit terlalu liodra, jadi nanti coba explore lagi untuk orang bisa dapetin warna seorang Jenny. Tapi sebenarnya modalnya sudah sangat baik. Kamu sangat dewasa dalam bernyanyi dan menempatkan improvisasi. Hanya tadi hati-hati karena ini lagunya juga banyak menggunakan high voice, falset, mixed voice. Itu hampir semuanya dipakai tekniknya ya. Teknik seperti liodra bernyanyi memang sangat full teknik. Jadi kamu harus berhati-hati di nafas ya untuk fraseringnya biar lebih baik lagi, dan coba cari sesuatu yang bisa menjadi khasnya seorang Jenny ya, supaya auranya juga bisa lebih keluar ya, visualnya juga lebih enak ya. Sukses untuk Jenny.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kak Ishak. Terima kasih juga Jenny.
1: Boleh Jenny bisa ikut sebelah kiri ya. Oke, dan kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor urut 7 putra, ada Ishak Obidaka atau Ishak Syarduh Gusti Obidaka yang akan membawakan lagu dari Mike Mohede dengan judul Terbaik dengan nada dasar Dis. Kasih tepuk tangan dulu.
0: Kita berikan tepuk tangan.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Ishak.
1: Oh, ya.
0: Kita akan langsung saja mendengar komentar ya dari Kak Roy. Silahkan.
2: Baik Ishak, cuman saya mau sampaikan perhatikan vokalnya A I U E O nya itu diingat ya, ya. Memang kemudian kedua sudah bagus, materi sudah bagus, tapi itu kurang eksplornya saja. Supaya Ishak ini mau arahnya kemana ini, range suaranya, ya. Latihan lebih banyak lagi, oke? Vokalnya juga dipertegas, ya. Kemudian sekali lagi, untuk semua, kita boleh berimprovisasi, tapi jangan sampai improvisasi itu jadi jebak kita untuk salah. Terus ada titik-titik tertentu yang boleh improvisasi, ada yang tidak boleh. Dalam arti kalau memang penuh resiko yang tidak boleh improvisasi, yang tidak bisa penguasaan di situ, jangan dipaksakan. Ya, untuk semua penyanyi. Oke, jadi untuk semua penyanyi boleh berimprovisasi, silakan. Tapi ingat kemampuan kita berimprovisasi, kemudian juga tepatnya improvisasi itu. Oke, baik, belajar lagi, tingkatkan jam terbangnya lagi. Vokal harus ingat, A, I, U, E, O harus diingat. Oke, baik, terima kasih.
0: Baik, kita berikan semangat dan tepuk tangan untuk Isa. Terima kasih. Dan selanjutnya ada siapa lagi?
3: Selanjutnya kita bergeser ke Listiani Avilia Kapitan yang akan menyanyikan lagu dari Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dengan nada dasar Gis.
0: Sekali lagi kita panggilkan Listiani Avilia Kapitan. Baik, sambil menunggu peserta, kita juga informasikan ya bagi pemirsa, pendengar dan juga hadirin untuk bisa melengkapi penilaian ya dari dewan juri untuk tiap peserta, bisa langsung saja mengirimkan vote-nya melalui
3: www.3aja bintangradio.rri.co.id.
0: Oke, jangan lupa untuk vote sebanyak-banyak ya, karena ini merupakan salah satu tambahan penilaian bagi tiap peserta. Kita baik, akan langsung saja menyaksikan penampilan
3: dari Listiani Avilia Kapitan.
0: Tepuk tangannya dulu dong.

0: Berikan tepuk tangan ya untuk Kelistiani. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Kak Dani untuk peserta Listiani. Silahkan ya.
1: Oke, Listi, beta objektif menilai bahwa secara technically ya, materi vokal Listi sudah dikategorikan punya warna, punya kekuatan ya, dan juga secara penampilan ya, visual impression itu juga sesuatu yang kalau ketung perhatikan betul-betul tuh terasa sedih-sedihnya gitu dari pesan lagunya tuh ada ya. Tapi ada dua hal yang menurut beta menjadi sebuah tantangan besar buat Listi, karena Listi bukan kali pertama mengikuti lomba, dan sejujurnya ini kalau buat beta agak mengganggu, yaitu pernafasan ya, breathing, dan akhirnya pengaruh kepada phrasing. Semakin sering kita mengambil nafas dan memotong teks itu, keindahan ya bunyi, estetika tonnya itu akan hilang karena terlalu banyak ya memberikan nafas di sebuah frase utuh dengan daya dorong yang kuat, dengan emosi yang kuat, akan membuat orang tuh masuk lebih dalam di dalam pembawaannya. Tapi ketika ketosu masuk lalu kemudian terpotong sedikit, terpotong dengan pernafasan yang tidak sesuai, maka keindahan itu akan berkurang. Nah, bagi beta pertama, Listi ke depan rajin olahraga itu penting ya, supaya memang dari situ daya dorong untuk bernafas, memilah ya teks, kemudian untuk itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu kedua, memang harus lihat tuh Listi kalau nyanyi teks lagu itu dibedah nih. Oh ya, dari frasi ini sampai frasi ini beta upayakan dia satu nafas gitu. Harus dilihat konteks teksnya itu bagaimana, pesannya, dan kemudian daya jangkau yang bisa diambil ya. Lalu hal kedua yang beta rasa perlu menjadi catatan, tapi ini hal yang minor menurut beta, ekspresi sudah bagus ya, tadi juga untuk eksekusi apa fibra juga ditempatkan pada tempat yang tepat, hanya Listi tadi banyak melihat ke plafon ya, dan eye contact itu kurang ya. Padahal bukan cuman vocal impression, tapi visual impression juga menjadi salah satu penilaian di dalam ajang ini, karena paket komplit dari seorang penyanyi bukan hanya soal suaranya yang menarik, tetapi pembawaan dan penampilan di panggung yang membuat orang terpukau dengan pesan dan juga cara dia bernyanyi. Itu sesuatu yang menurut beta perlu diperhatikan ya. Jadi tentu apakah ini tidak bisa diperbaiki, bisa diperbaiki, tapi tentu ada usaha yang keras dan memang konsistensi untuk mengupayakan itu ya dengan baik. Tentu yang terakhir, selain ini warming up diupayakan tidak hanya pada tone ya. Jadi kalau mau warming up, pemanasan, jangan hanya mencoba mencapai nada-nada tinggi, tapi warming up itu juga terkait dengan pernafasan ya. Bagi seberapa banyak tarik nafas, tahan, lepas, rilis, kemudian itu perlu ya, karena memang Listi punya sedikit kekurangan di situ. Oke, baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bapak Dani.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Denny yang sudah memberikan komentarnya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya
0: untuk Kak Listi.
3: Listiani Kapitan. Dan kita akan beranjak ke nomor urut selanjutnya.
0: Yeah.
3: Dengan nomor 8 putra, ada Petran Mano yang akan membawakan lagu Seharusnya Aku dari Isaac Octavian dengan nada dasar F.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk Petran Mano.
3: Wow.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Petran. Luar biasa ya. Kamita, langsung saja komentarnya.
1: Oke, Petran. Pertama, Petran, kalau untuk vokal sudah tidak diragukan lagi, dan Petran juga punya jam terbang yang lumayan banyak mengikuti lomba-lomba ya. Padahal Petran ini dari Rote, tapi sangat berani datang lomba di Kupang. Luar biasa berlawan dengan kakak-kakak dong yang luar biasa. Kakak Meta kasih apresiasi itu. Cuman satu, Sa. Kadang mental kamu, percaya tidak? Maksudnya gimana ya? Kamu mental tuh kadang orang bilang kayak terpukul begitu kalau berlawan dengan orang yang suaranya wow-wow. Padahal suara sudah bagus. Jadi kayak apalagi kamu, kayak contohnya, contoh aja ya, bukan membanding-bandingkan, tapi contoh aja yang kemarin lomba di gereja Kota Kupang. Mungkin karena kamu peserta terakhir, persiapan terakhir, dan kamu pun senior-senior dong tampil terlalu haleluya, terakhir kamu tampil di atas. Wah, katanya sudah membayangkan di bawah nih Tuhan, Petran, semoga memberikan yang terbaik. Ternyata jatuh di, kalau untuk eksekusi lagu oke, tapi jatuh di mental. Jadi seandainya nih, seandainya kalau lolos ke babak nasional, jangan takut dengan itu orang-orang di sana dong pun suara yang mungkin lebih halilintar dari kamu, tapi gas, kamu berikan yang terbaik ya. Dengan itu latihan vokal terus, tekniknya dipelajari lagi, improvisasinya itu banyak-banyak dilatih supaya jangan ikut penyanyi asik. Soalnya lagu ini nih kayak Kakak Ishak su memberikan lagu nih su benar-benar wow gitu. Jadi kalau katong ya sonde buat agak sedikit beda dari penyanyi aslinya, nanti jadi terkesan gimana begitu. Dan ada catatan lagi sedikit, pas modulasi itu ada sedikit pitchy ya, kurang pas aja gitu. Kalau secara penampilan overall oke ya, itu saja. Terima kasih Petran,
0: kita berikan tepuk tangan untuk Petran, dan terima kasih Kamita. Selanjutnya
2: kita panggil Michelle Pena dengan nomor urut 8 akan menyanyikan lagu Teganya Kau by Lyodra dengan nada dasar Fis. Sekali lagi kita panggil Michelle Pena.
0: Michelle okay. Pena.
2: Panggilan terakhir untuk Michelle Pena untuk membawakan lagu Lyodra dengan Teganya Kau. Baik.
0: Bagaimana dewan juri? Oke. Baiklah, karena sudah 3 kali kita panggil untuk peserta selanjutnya ini, yeah. Tapi kita mengacu pada tata tertib tadi ya, bahwa jika sudah 3 kali dipanggil dan tidak hadir, dinyatakan gugur. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong, semangatnya mana? Masih on fire. Wow, luar biasa. Dan tentu saja kita sudah menyaksikan ya peserta yang tampil, tapi sayang sekali kita juga harus rehat dulu sejenak ya untuk istirahat makan siang. Tapi kita juga mau informasikan bagi pemirsa, pendengar dan juga hadirin untuk terus berikan vote sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang tampil melalui bintang di website bintangradio.rri.co.id. Dan tentu saja ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan juga sebelum melakukan voting. Kamu sebagai pengguna perlu untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi ini sebagai informasi untuk tidak ada lagi pertanyaan ya. Akun ini digunakan untuk mengakses fitur voting serta melakukan pembelian bintang yang digunakan sebagai saldo untuk memberikan vote kepada peserta.
2: Ya, nah langkah-langkahnya yang pertama buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 melalui www.bintangradio.rri.id. Kemudian pilih menu registrasi atau daftar sekarang dan masukkan ya, lengkapi data yang diperlukan meliputi nama, alamat email, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, dan juga kata sandi.
0: Dan nah, yang keempat, saja, kita lakukan verifikasi akun menggunakan OTP yang dikirimkan melalui email, dan setelah proses verifikasi itu berhasil, maka akun yang aktif dan kamu bisa login menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan ya.
2: Nah, kemudian ada langkah top up bintang melalui fitur dompet ya. Setelah berhasil melakukan registrasi dan juga login, pengguna perlu memiliki bintang yang dapat digunakan untuk memberikan vote kepada peserta pilihan. Nah, bintang nih bisa diperoleh dengan melakukan top up melalui fitur dompet. Nah, gimana tuh langkah-langkahnya, Kak Yunda?
0: Oke, dan setelah berhasil login, masuk langsung ke fitur dompet, pilih fitur isi saldo atau top up bintang, lalu pilih nominal atau jumlah bintang yang ingin dibeli, pilih metode pembayaran yang tersedia, kamu bisa langsung lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang ada pada sistem, dan setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi, saldo bintang akan otomatis bertambah pada dompet akun kamu sebagai pengguna, dan pastikan juga bahwa jumlah bintang yang tersedia sesuai sebelum melanjutkan proses voting.
2: Iya, nah ini juga ada proses voting ya.
0: Oh, oke.
2: Pendengar juga pemirsa. Yang pertama, masuk ke halaman beranda, kemudian pilih menu vote sekarang. Cari dan pilih peserta yang ingin Anda dukung. Pengguna dapat menemukan peserta dengan menelusuri daftar peserta atau menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama peserta. Langkah selanjutnya, setelah menemukan peserta yang diinginkan, klik tombol vote.
0: Oke, dan setelah voting berhasil, saldo bintang pada dompet akan berkurang sesuai dengan jumlah bintang yang digunakan dan vote akan tercatat sebagai dukungan kepada peserta yang kamu pilih ya. Yeah. Jadi itulah langkah-langkah yang bisa diikuti untuk vote sebanyak-banyaknya ya peserta pilihan kamu. Dan kita akan rehat sejenak. Yeah. Kita akan kembali lagi di 12.30 dan kami juga informasikan kepada para peserta yang akan tampil setelah ini untuk nanti bisa langsung menempati sisi samping panggung ya, sebelah kanan. Dan kita akan ketemu lagi di 12.30 nanti. Tetap di audisi tahap 2 Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026.

yang telah melahirkan penyanyi terbaik Indonesia. Kini hadir dengan wajah baru. Dengan konsep audisi on air yang disiarkan langsung melalui frekuensi radio, streaming online, hingga YouTube.

0: Persembahan Radio Republik Indonesia. Bita Radio Indonesia 2026. Disponsori oleh BSI Adam Malik Bengkulu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Hotel Mercure, Air Minum Mas, dan Hotel Santika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Wah, luar biasa sekali ya hari ini. Dan mungkin yang lagi dengerin dan nonton kita juga, selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa RRI Bengkulu.
2: Betul, hari ini kita berkumpul ya, tentunya dalam sebuah ajang yang tentunya selalu menjadi ruang bagi talenta-talenta terbaik ya. Dan ini kita hadir untuk menunjukkan kemampuan dan keberanian mereka di sini.
1: Betul. Dan inilah
2: Bintang Radio Indonesia RRI Bengkulu 2026. Hari ini akan Vidya temani
1: dan Arini juga ya, untuk kalian juga bisa langsung nonton kita.
2: Betul, melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu dan bisa mendengarkan juga siaran kita di RRI Pro 2 Bengkulu di frekuensi
1: 105,1 FM tentunya.
2: Betul ya. Dan tentunya hari ini buat seluruh peserta yang hari ini akan tampil ya. Satu pesan dari kami.
1: Apa tuh?
2: Jangan hanya menyanyi ya hari ini ya.
1: Terus apa dia berpantun?
2: Iya, tapi nikmati setiap nada.
1: Betul,
2: asik. Dan tunjukkan juga karakter kalian dan

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
5: Ribuan manusia hancur karena narkoba. Ribuan manusia mati sia-sia karena narkoba. Bahkan masih banyak lagi. Karena narkoba, manusia menjadi sengsara. Hidup sehat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM Suara Kreativitas.
6: Spada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik.

0: yang udah gajian. Sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi dong.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: mutlak.
1: Oke. Dan untuk poin terakhir, kami juga ingin melanjutkan bagi penilaian bintang radio RRI Kupang di tahun 2026 ini masih sama ya seperti penilaian di tahun sebelumnya, Haji. Benar. Jadi 70% itu akan bergantung pada penilaian dewan juri dan 30% itu dari hasil vote yang teman-teman dapat. Yang mana untuk penilaiannya sendiri terintegrasi dari pusat. Ya, jadi untuk yang ingin bertanya lebih lengkap, kami sudah informasikan sebelumnya untuk semua penilaiannya benar-benar terintegrasi dari pusat. Benar, ya, sekali. Bukan jadi bagiannya panitia, tapi itu sudah langsung ke pusat ya untuk penilaiannya sendiri. Jadi kita akan melanjutkan ya bagi penampilan-penampilan selanjutnya yang mana sudah bersiap-siap juga dari pagi tadi udah pasti ya. Dan juga kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor 9 putra. Ada Mariano Rafim yang akan membawakan lagu dari Glenn Fredly dengan Kau dengan nada dasar C. Kita kasih tepuk tangan dulu
2: untuk Mariano.

0: Kita berikan tepuk tangan.
1: Ku harus menghadapi.
0: Oh, yeah. Luar biasa. Aduh, menikmati sekali ya.
2: Iya, goyangannya itu.
0: Kita di sini udah ajib-ajib nih. Luar biasa sekali dari Mariano Rafim yang akan dikomentari pertama oleh Kak Roy. Silakan.
3: Baik, Mariano. Iya. Kalau saya lihat Mariano sudah mendekati dari apa yang kami harapkan untuk seorang bintang ya, contohnya yaitu ekspresi, penjiwaan lagu, materi dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa catatan saya, hati-hati pada saat membuka lagu itu dalam improvisasi. Ya, tadi ada agak sedikit pitch ya, itu hati-hati. Kemudian kedua, awal lagu juga tadi tidak penuh vokalnya, konsonan vokalnya tidak penuh, hati-hati. Kemudian ekspresi baik, penguasaan lagu baik. Ada trik bernyanyi untuk koreografer, ya, itu membantu. Jadi selamanya kita koreografer di panggung itu tidak selamanya satu full lagu kita goyang, tidak perlu. Karena pertama, itu membantu pernapasan kita. Kedua, kita mengingat apa yang kita harus nyanyikan. Oke, jadi Mariano sudah baik, mungkin ada pembenahan-pembenahan lagi, ya. Tapi kalau saya lihat overall ya, udah bisa memberikan jiwa dalam lagu ini, ya. Baik, untuk itu, jadi kita bernyanyi itu harus terkonsep. Oh, saya harus koreografer seperti apa, saya harus improvisasi seperti apa, harus itu. Jangan sampai sudah di atas panggung baru kita bikin konsep, tidak bisa. Ya, untuk semua penyanyi atau adik-adik yang ingin lomba, harus sudah punya konsep dari bawah panggung. Koreografer saya seperti apa, improvisasi saya seperti apa, saya bernyanyi harus seperti apa. Sehingga tidak terjadi over. Segala sesuatu kalau berlebihan tidak baik. Tapi bagaimana kita pintar-pintar menempatkan segala sesuatu yang baik, akan menjadi yang terbaik. Oke, baik Mariano, sukses untuk kamu. Oke, baik, terima kasih.
0: Berikan tepuk tangan untuk Kevin Curi kita dan juga Mariano. Terima kasih, dan kita akan menuju ke peserta selanjutnya.
4: Sebelum ke selanjutnya, kita mau informasiin untuk para peserta. Nomor urut nanti bisa dikembalikan ya ke registrasi.
0: Oke. Untuk nomor urutnya boleh dikembalikan nanti ke meja registrasi setelah tampil. Terima kasih Mariano, kita kasih tepuk tangan dulu dong, semangatnya mana ya. Bisa langsung ikut ke sebelah kiri panggung. Dan selanjutnya ada siapa Aji?
4: Selanjutnya ada Elvira Anoit dengan nomor urut 9 akan membawakan lagu dari Raisa dengan Bila dan dengan nada dasar A. Kita persilahkan Kak Elvira Anoit.
0: Elvira Anoit, panggilan pertama.
4: Panggilan kedua untuk Kak Elvira Anoit untuk segera datang ke bagian kanan panggung.
0: Panggilan ketiga untuk Elvira Anoit, nomor urut 9 putri. Sepertinya tidak ada ya Aji ya. Jadi sesuai dengan tata tertib, jika kita sudah panggil sebanyak 3 kali. Ya, kita anggap gugur. Kembali ke dewan juri bagaimana? Oke. Kita lanjutkan untuk peserta selanjutnya yang akan menampilkan penampilan terbaiknya dari nomor urut 10 putra. Ada Julio Selan yang akan membawa lagu dari Tito Aditya dengan judul Lelah Hati dengan nada dasar bass. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Julio Selan.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Julio Celan. Aduh.
1: Gimana Yunda rasanya?
0: Udah ada teman sleep call-nya Julio Celan? Boleh.
1: Atau mau mencari teman sleep call?
0: Kalau belum ada kan kita tanya doang ya. Oke, kayaknya alright, langsung saja untuk penilaiannya. Kakak Isak, silahkan. Terserah.
2: Julio.
3: Halo Kak.
2: Tepuk tangan untuk Julio dong, guys. Iya. Yeah. Karakter vokalnya enak sekali, pembawaannya, penguasaan materi lagunya. Tito bawain lagu ini tuh sangat dalam dan ada warna khas dari Tito, tapi Julio punya warna sendiri yang cukup kuat juga. Bagus juga, hanya mungkin kamu harus lebih memperhatikan untuk memberikan sedikit elemen-elemen yang mengejutkan, karena lagu ini kan notasinya mirip-mirip dari awal sampai res sampai belakangnya. Jadi supaya ada sedikit, karena dari awal itu sudah bagus sekali. Nah orang nunggu nih sampai akhir, apalagi nih yang bisa, klimaks dari lagunya yang bisa Julio berikan. Tapi overall bagus sekali.
3: Terima kasih Kak.
0: Okay. Kita berikan tepuk tangan untuk Dewan Juri dan juga Julio Celan. Ya. Wow, luar biasa. Dan selanjutnya ada siapa Aji?
1: Ada nomor urut 10 dengan nama Stefani Alista Izak. Dengan akan membawakan lagu dari Liodra, Teganya Kau, dengan nada dasar F.
0: Kita berikan tepuk tangan dan semangatnya untuk Stefani
1: Alista.

0: Wow, Stefania Lista is kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Stefania Lista Ishak. Wow. Ya, pendengar dan juga pemirsa. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk Kak Meta memberikan komentar kepada Stefani.
1: Stefani, tepuk tangan dulu lagi dong, sekali lagi buat Stefani. Akhirnya ya ikut bintang radio ya. Selama ini menunggu-nunggu, aduh kapannya Stefani ikut bintang radio, akhirnya 16 tahun ya?
2: Iya, 16 tahun.
1: Wow, tapi baru umur 16 tahun guys, tapi suaranya mateng banget, stabil. Terus storytellingnya luar biasa, rasa kayak kena, benar-benar tega tuh cowoknya. Iya, oke, itu aja ya.
2: Terima kasih.
3: Keren ya. Oke, dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari nomor urut 11 putra. Ada Refli Nabunome yang akan membawakan lagu, ini lagu favorit aku nih. Tulus dengan teh hijau ya. Siapa akhirnya nih? Aku nunggu dari tadi lagu ini. Ya, kita kasih semangat dulu dong. Yes. Tepuk tangannya mana? Woo!

0: Nome. Tepuk tangannya. Wuh, keren. Wow. Keren.
1: Wuh. Asik sekali ya.
0: Refli, kamu punya teman macet tidak?
1: Kamu mau memang?
0: Kan bisa kan? Kayaknya langsung aja ya untuk penilainya dari Kak Dani.
2: Oke, baik. Terima kasih. Refli, sebenarnya gini. Dari penampilan Stefani Ishak yang merobek-robek hati, kemudian Refli ya tampil dengan groovy banget ya. Musik yang energik tapi juga dengan suara yang sebenarnya enak didengar ya. Itu sesuatu yang bisa ketong beralih dari lagu yang begitu sedih ke lagu yang membuat ketong bergoyang tuh dapat gitu. Refli punya kemampuan itu sebenarnya. Jadi secara materi vokal, kalau beta tidak lihat Refli tampil, dengar nyanyi di radio gitu ya, atau putar musik yang Refli nyanyi tadi, enak gitu. Mampu memberikan sesuatu yang berbeda dari Tulus sebagai penyanyi aslinya dengan karakternya Refli sendiri. Ya itu sesuatu yang Refli harus ini nih bangga nih dengan diri sendiri. Hanya memang ya yang pertama gini, Refli kalau nyanyi lagu pop ya secara tampilan sebenarnya perlu harus sampai baju di dalam celana gitu ya. Santai aja. Iya musik pop tuh tidak harus seperti tampilan pegawai negeri yang ke kantor dengan pakaian harus di dalam gitu. Ini kan musik populer ya, dengan style seharusnya style populer gitu. Jadi tidak harus dengan pakaian yang harus di dalam celana gitu dilipat. Ya, lalu perlu memang mempersiapkan diri menguasai musik ya. Sebab di dalam kompetisi musik, seseorang ketika berdiri di panggung berarti diasumsikan orang itu memang menguasai niat, bukan hanya niat ya, tapi kemudian menguasai secara profesional lagu yang dibawakan. Oleh karena itu, kekurangan yang ada, bagian yang missing lirik menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi Refli bahwa secara vokal baik ya, pembawaan lagu yang groove itu dapat, hanya tinggal bagian lain yang memang perlu dilengkapi ya. Good luck untuk panggung-panggung selanjutnya. Beta pingin Refli terus tampil dan menghibur orang dengan suara yang luar biasa dan talenta yang memukau. Terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Kak Dani atas komentarnya. Kita bakal dan semangat juga pastinya untuk Refli ya, untuk terus upgrade ke depan ya. Kita bakal move ya Yunda ke siapakah peserta selanjutnya? Ini ada Sandakolo dengan akan membawakan lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu dengan Nada Dasar G.
0: Kasih tepuk tangan untuk Sandakolo.

0: kasih.
1: Alright, kita berikan tepuk tangan untuk Cassandra Kolo.
2: Cassandra Kolo, wow. Dan untuk penilaiannya langsung kita berikan kesempatan kepada Kak Roy untuk menilai.
3: Iya, Sanda. Jadi kalau menikmati kita menikmati ya. Tapi Sanda bernyanyi yang mau dikatakan mencari aman. Mencari aman itu bukan berarti Sanda tidak mau berimprovisasi, tapi Sanda lebih cari hal yang aman jadi tidak mengganggu penilaian itu sendiri. Tapi pesan saya, kalau kita dalam maju dalam sebuah ajang lomba, dewan juri itu akan menilai siapa yang berani lebih dari yang mencari aman itu. Ya Sandra, kalau untuk materi suara pengusahaan ya saya lihat baik. Tapi harus berani lagi ya, menampilkan sesuatu yang bisa lebih. Jangan hanya masuk dalam zona aman, oke? Okay? Baik, terima kasih Sanda, belajar lebih banyak dan harus bisa lebih baik lagi.
2: Terima kasih. Terima kasih. Semangat dulu untuk Sanda, ya luar biasa. Dan kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor urut 12 putra. Ada Boy Bene atau Iwir Boy Mau ya, yang akan membawakan lagu dari Marcel dengan firasat nada dasar bass. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk peserta kita ini.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Iwir Boy Mau. Iwir, kamu punya firasat apa sebelum tampil? Kenapa ya orang-orang ini ya? Oke, baik ya. Langsung kita ke penilaian yang selanjutnya, ada kakak Ishak di sana. Iya, kakak Ishak.
1: Boy Bene, Iwir, Iwir. Iwir, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Iwir. Yang pertama, kamu punya karakter vokal yang kuat, deep, komersil sebenarnya. Ya, cocok sebenarnya sama lagu ini, warna suaranya sebenarnya pas. Hanya kamu perlu memperhatikan teknik bernyanyi. Memang kita kadang-kadang tuh sometimes perlu whisper, perlu husky, perlu falset dalam bernyanyi, tapi itu harus didukung oleh pernapasan vokal. Karena di ujung-ujung whisper kamu, husky-husky kamu tuh banyak pitchy. Ya cepat-cepat pulangnya itu, tadi Om Roy bilang cuma cepat-cepat pulang gitu. Jadi hati-hati, boleh pakai tapi dukung dengan pernapasan yang kokoh. Dan kadang-kadang juga mungkin karena nervous, itu biasanya adrenalin juga membuat kita kadang-kadang susah untuk mengontrol itu. Dan di lain sisi, jangan semuanya kamu buat seperti itu. Ya di awal-awal waktu bangun suasana boleh, nanti ke belakang beri tambah power, beri tambah dynamic-nya supaya orang menyaksikan kamu dari awal sampai akhir itu menikmati rasanya tuh menanjak grafiknya. Kamu punya dari awal udah langsung bagus, tapi langsung bagus terus bagus saja. Coba nanti latihan lagi untuk bikin nyanyi itu kita mesti konsep mau bangun dari mana ke mana supaya bisa lebih bagus lagi. Good luck.
0: Tepuk tangan dulu untuk Ishak dan juga Iwir ya. Luar biasa, cowok-cowok indie sekali ini.
2: Kamu sukanya cowok-cowok indie?
0: Nanti aja ya dijawabnya. Oke, Iwir, terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi juga ya, Aji.
2: Iya, benar sekali Yunda. Sekali lagi untuk pendengar dan juga pemirsa, siaran kita sedang streaming di YouTube RRI Kupang, kemudian TikTok RRI Kupang, dan pastinya di 90,9 Pro 2 FM Kupang.
0: Yes, dan tentu saja didukung oleh pihak sponsor yang luar biasa dari Luna Foundation, terus juga dari Sotis Hotel, dari Sahid Timor Kupang, Aquamor, dan JKR Parabot. Kasih tepuk tangan dulu dong, masih semangat kan? Oke, kita akan beralih ke peserta selanjutnya.
2: Yes.
0: Ada siapa itu?
2: Ada Gertrudis Novantigua yang akan menyanyikan lagu dari Mahal ini dengan Bawa Dia Kembali dengan nada dasar Fish.
0: Kita berikan tepuk tangan dulu untuk peserta kita. Tepuk tangannya mana?

Oke, okay, get ready this. Ya, mungkin tidak tepat nada ya. Tidak konsentrasi, Dek. Musiknya tidak sesuai dengan yang dibawakan Atreides. Coba Om, coba bunyi terengannya. Coba. Jangan gugup ya.

0: tangan dulu ya untuk Gertrudis. Oke, okay, ya luar biasa sekali. Kita langsung dengarkan dulu ya dari komentar dewan juri, Kak Meta.
1: Oke, okay. Nama panggilan siapa? Gertrudis?
2: Nova.
1: Nova. Nova, aduh sayang sekali dikasih kesempatan ke babak tahap kedua ini. Tapi kamu kurang persiapan, kurang prepare sebenarnya ya. Karena di video itu bagus loh. Ya mungkin karena tag berulang-ulang kali. Ini gugup atau gimana? Coba.
2: Ya sebenarnya gugup.
1: Gugup. Ya. Terus sebenarnya kelihatan banget. Tapi sebenarnya kalau dikasih kesempatan kedua, kamu attack-nya pasti bagus. Coba kak dari awal. Coba kamu dengar Beta. Kamu dengar. Kamu Beta kasih contoh. Coba nadanya. Coba ini nada.

0: Jadi kamu naik lagi, kamu naik lagi nih, nggak tepat nih sama nada yang kamu ambil, gitu. Ini karena gugup, sampai segitunya gugup diusur ulang lagi malah. Biasanya itu orang kalau dikasih kesempatan lagi ke bawah, maksudnya ulang lagi gitu, tepat nadanya gitu. Beatrice minta maaf ya. Ini kalau mental panggung sebenarnya sudah ada modal gitu. Jadi nanti pulang latihan lagi deh, ketepatan nadanya, temponya dengar baik-baik. Latihan vocalizing do re mi fa sol la si do. Terus latihan pernapasannya, terus-terus. Siapa tahu tahun depan ikut lagi. Pokoknya lomba di mana tuh ikut. Biar jam terbangnya tuh ada gitu. Ya, latihan banyak ekstra ya. Sorry banget nih. Oke, itu saja. Terima kasih.
1: Kasih ya, semangat dulu dong ya, untuk itu. Nova. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari nomor urut 13 putra. Ada Adam Andrean yang akan membawakan lagu dari Wijaya 80 dengan judul Terakhir Kali Nada Dasar C. Kasih tepuk tangan.
2: Kita berikan tepuk tangan.

0: Kasih tepuk tangan untuk Adam Andrean. Aduh, vibes-nya tuh klasik sekali ya. Vibes-nya enak banget. Kita akan mendengarkan komentar dari Kak Dani.
1: Oke, Adam. Ya, ini Kak Meta bilang sepertinya harus Pak Dani yang mengomentari Pak Adam. Karena stylenya kayak bapak-bapak. Tapi sebenarnya secara konsep bermusik ya dari Wijaya 80 ini kan style pop 80-an ya. Dan itu sebenarnya berarti Adam memikirkan sampai penampilannya menyesuaikan dengan konsep musik. Itu kita beri apresiasi, tepuk tangan.
2: Terima kasih.
1: Ya. Ya, tapi memang cara membawakannya jangan seperti orang 80-an gitu. Karena begini, even itu style music 80-an tetapi vokal karakter teknik yang lebih kekinian akan membuat lagu itu akan menarik ya. Karena menjadi faktor pembeda gitu ya, dan ada kebaruan dari gaya yang dinyanyikan. Dan karena itu bagi Beta, Adam perlu memang mengeksplor teknik bernyanyi ya, sehingga dia memberikan sebuah daya tarik ketika kita mendengar. Sejujurnya kalau visual impressionnya oke gitu, karena dari konsep ada gitu ya. Tapi memang voice impression yang perlu dikembangkan ya, bahwa ada bagian tertentu yang sepertinya bingung dengan lirik ya, atau mungkin salah lirik ya, kekeliruan itu juga sesuatu yang menurut Beta Adam perlu perhatikan. Karena di dalam lomba penguasaan musik, penguasaan teks itu menjadi sesuatu yang harusnya sudah selesai sebelum dia naik panggung gitu. Jadi perlu lebih banyak menguasai, memasukkan diri ke dalam musik itu, kemudian menikmati dan mengeksplor sebenarnya vokal, kemampuan yang ada, musikalitas, teknik improvisasi, supaya dia menjadi alat dukung setelah visual impression Adam coba kembangkan ya. Terima kasih untuk apresiasi yang diberikan buat panggung ini.
2: Iya, terima kasih Kak Dani dan juga Adam Andrean ya. Kita akan lanjut ke finalis berikutnya. Ada Kalsa Rensini yang akan membawakan lagu dari Mahal Ini dengan Bawa Dia Kembali dengan nada dasar G.
0: Berikan tepuk tangan untuk Kalsa Rensini.

0: ini jauh-jauh dari Amabi Oeveto Timur. Yes, ini masih kelas 12 SMA juga kan Kalsa, ya. Didukung sama ibu gurunya yang sudah hadir di sini. Kita tanya langsung aja mendengarkan komentar dari Kak Meita. Silahkan.
1: Astagfirullah. Oke. Kalsa. Kalsa memang punya karakter suara yang unik. Ya, ada kamu pakai sengau-sengau tapi enak gitu. Cuman artikulasinya ada beberapa yang kurang jelas. Terus kamu nyanyi di apa ya? Si Mahalin itu nyanyi lagu ini nih luar biasa bagusnya, minta ampun. Mau dia punya mix voice-nya, husky-huskinya, belting-nya itu gila gitu. Keren sekali dia mengeksekusi itu, lagu itu sangat bagus. Dan benar-benar pakai rasa. Nah, kamu kurang di situ. Ya, kamu kurang di rasanya saja. Kalau soal penampilan, maksudnya kamu berani banget penampilan begini. Saya kurang setuju dengan stalking kamu. Ya, kalau bisa gitu, coba pakai stalking warna hitam. Mungkin kalau mau warna yang kayak begitu, tapi harus cari yang lebih pas-pas banget kulitnya. Ya, tapi kalau kamu penampilan begini bagus, keren, cantik. Hanya di stalking aja. Seharusnya kalau penampilan di Bapak Roy Bulan deh ya, Bapak ya. Soalnya dulu kami lomba Bapak Roy yang kasih penampilan sengketong menyala sayang. Nanti habis ini mungkin bapak ini menambahkan ya. Dari cek oke okay. Itu improvisasi masih ngambil mirip-mirip Mahalini, belum ada yang beda dari Mahalini ya, yeah. Oke okay, itu saja mungkin bapak mau tambahkan di bagian penampilan mungkin. Seharusnya lebih tepat tadi bapak yang komentar ya, silakan.
2: Biasanya kalau penampilan kita arahkan untuk seorang bintang di atas panggung itu, kita menjiwai dulu lagunya apa, pakaian kostumnya lari kemana, itu sampai seluruh packagingnya dari rambut dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat Mahalini tadi ya, tapi memang dibawakan oleh adik sendiri ya, memang untuk kostum saya tidak terlalu perhatikan ya. Makanya tadi Kak Meta ngomong, oh iya benar nanti. Tapi saya yakin bahwa adik dengan ibu guru yang mendampingi ingin memberikan yang terbaik. Tapi harus kita ingat, adik ini masuk dalam sebuah ajang pencarian bakat, harus ada yang sesuatu yang lebih dengan kriteria-kriteria yang mendasar, ya. Tapi selamat, sukses, tetap berlatih untuk yang itu lebih baik lagi. Tapi dengan penampilan adik ini memberikan warna yang bahwa adik menghormati ajang ini. Itu juga pembelajaran bagi peserta yang lain. Ya, seperti itu. Oke, tetap berjuang, tetap berlatih dengan jam-jam terbang, ya. Kalau sekarang ajang pencari bakat, orang-orang bertalenta itu bukan saja dimiliki oleh orang-orang kota. Malah yang dari pelosok-pelosok itu lebih luar biasa dengan bakat alami. Ya, mudah-mudahan dari mana tadi? Amarasi ya?
0: Amabi Oeveto Timur.
2: Itu akan muncul banyak ya, talenta-talenta baik. Terima kasih.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk Dewan Juri dan juga Kalsa ya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Samson Blegur ya, nomor urut 14 putra, yang akan membawakan lagu dari Marcel berjudul Firasat dengan nada dasar B. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Samson.

0: Samson Blager, everybody. Wow, manis sekali ya Yunda. Nah, kita bakal kasih kesempatan untuk Kak Ishak mengomentari penampilan dari Samson.
1: Samson. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Samson. Karakter vokalnya, timbrenya enak, bagus, dan kamu pilih lagu yang juga sesuai sama karakter vokal kamu. Cukup stabil sebenarnya, cuman ya karena kompetisi, kamu memang harus memperhatikan bagaimana supaya penampilan kamu dalam membawakan lagu itu ada grafiknya gitu. Kalau sudah dibangun dengan baik, upayakan untuk grafiknya terus naik. Karena dalam penampilan kamu yang 5 menit ini, ketika kamu tidak explore atau berani hanya di zona nyaman, sementara yang lainnya berusaha untuk, memang kita tidak boleh terlalu mengambil resiko, tapi sebaiknya kalau dalam kompetisi kamu harus juga menaruh elemen-elemen yang bisa memperkaya, memperindah penampilan kamu gitu. Sudah bagus, hanya kamu perlu untuk explore lagi supaya dalam penampilan kamu tuh tidak monoton, dinamiknya dimainkan, ditambah improvisasi-improvisasi yang bisa memperindah penampilan kamu. Overall sebenarnya bagus, cuman itu perlu kalau dimasakan tuh tambah vicin sedikit supaya lebih gurih.
2: Baik.
1: Thank you.
2: Terima kasih Kak Ishak.
0: Baik, terima kasih Kak Ishak dan juga Samson. Sudah boleh kembali. Kita akan lanjut ke peserta selanjutnya, pemirsa dan pendengar. Tapi sebelum itu kita ingatkan lagi untuk selalu vote ya. Peserta favorit kamu.
3: Ya.
0: Di www.bintangradio.rri.co.id.
3: Alright. Sekali.
0: Setelahnya kita punya Sherlyn Lambay, kategori putri, yang akan membawakan lagu Bila by Raisa dengan nada dasar A.
3: Berikan tepuk tangan untuk Sherlyn.

0: Iya, berikan tepuk tangan untuk Sherlyn
1: Lambay.
0: Alright, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan.
1: Yes.
0: Untuk siapakah yang akan mengomentari? Kak Meta akan memberikan komentar atau penilaian kepada Kak Sherlyn Lambay.
1: Oke, Sherly. Gini Sherly, namanya juga kalau lomba itu tuh pasti semuanya dinilai ya, mau dari dia punya kualitas vokalnya, teknik vokalnya, ekspresi, interpretasi, sama penampilan ya. Sherly harus banyak belajar lagi di vokal. Terus tadi kayaknya udah lupa lirik ya.
2: Iya.
1: Banyak cari referensi lagu ya, di YouTube itu ada juga ada untuk vocalizing, vokal warmnya, ada pelatih tuh Indra Asis. Kalau lihat nih, kamu coba cek di YouTube, itu ada Indra Asis, ada banyak ya, apa guru vokal di situ, kamu bisa pelajari ya, dari yang untuk pemula sampai yang ada mix voice-nya, beltingnya, semua diajarkan sama Indra. Pokoknya ada banyak pelatih di situ. Coba kamu cari, terus sebenarnya kamu cocok nyanyi lagu ini. Cuman kurang prepare aja, kurang dikonsep dengan benar, kurang tambahkan rasanya di situ. Mungkin karena kamu belum mengerti tentang cerita lagu ini gitu. Ya, seharusnya harus, walaupun belum pernah merasakan gimana ya ceritanya ini. Bila suatu hari nanti kan berjumpa. Ya, dia kayak merasa bahwa kapan dia mungkin mau kembali lagi dengan, seandainya dia kembali lagi dengan pasangan ini, mungkin akan lebih baik lagi begitu. Siapa namanya? Sherly mungkin belum pernah merasakan seperti itu ya, atau sudah pernah? Nah kan kemarin kan udah bilang tuh, kalau kayak kita belum pernah merasakan kehilangan, putus cinta, apa, tapi kita coba masuk dalam lagu itu, dalam cerita lagu itu, coba rasanya sakit hati itu seperti apa, kayak gitu. Seharusnya itu Sherly belajar lagi ya, oke. Soal penampilan juga dipelajari, coba. Saya kurang setuju dengan penampilan seperti ini, setuju Bapak Roy? Iya. Yeah. Kan lagu Raisa, coba kamu lihat Raisa tuh, walaupun konser aja tuh dia pakai dress yang mini dress dengan sepatu heels yang biasa-biasa aja, tapi dia cantik banget, belum make up-nya lagi, pakai anting-anting, aksesoris, harusnya kayak gitu. Oh, Bapak mau tambah kan? Mau tambah? Oke. Okay. Silakan.
3: Sherlyn. Sherlyn, minta maaf, sekolah, kuliah? Atau?
2: Kuliah.
3: Kuliah, ya. Ini baru pernah ikut ajang berbakat pemilihan gini? Belum pernah ikut lomba?
2: Pernah.
3: Baru pernah. Selama ini hanya di rumah?
2: Tidak, sudah pernah ikut lomba.
3: Oh, sudah pernah ikut lomba. Ya, sebenarnya begini Sherlyn. Kadang-kadang kita ini harus bernyanyi, orang melihat kita duluan tampil apa dulu. Ya kan? Jadi sebenarnya begini, begitu Sherly, walaupun nanti oke lah, kita nyanyi yang dasar-dasar aja cari aman, tapi kalau penampilan kita baik, itu akan menopang kita punya ekspresi. Ya, jadi mungkin kalau yang berikutnya, Sherly mau ikut lagi, tolong perhatikan tentang kostum, ya, rambutnya jangan seperti itu, ya. Karena kalau sistem begitu, kalau Sherly nyanyinya nanti misalnya jam 12 malam udah aut-autan semua. Ya, tolong diperhatikan karena itu merupakan nilai plus. Lomba itu semua punya kriteria-kriteria yang mendetail. Ya, jadi kalau Sherly penampilan seperti ini, kalau udah berbicara tentang bintang, bintang itu kata dasarnya bintang loh ya, mencari bintang. Berarti sesuatu yang bisa kita membuatkan untuk bercahaya, yang bisa memberikan luar biasa di panggungnya. Belajar lagi segala hal, oke? Okay? Baik, terima kasih.
4: Baik, terima kasih untuk Dewan Juri. Kita berikan semangat untuk Sherlyn Lambay. Dan kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari peserta nomor urut 15 putra yang akan membawakan lagu dari Mike Mohede Terbaik dengan nada dasar E. Egy Celan.

0: Berikan tepuk tangan untuk Egy Celan. Hari ini keluarga Celan banyak ya. Julio Celan, Egy Celan, ada Welem Celan, ada rencana Ayunda Celan mungkin. Who knows? Who knows? Oh, oke, okay, baiklah. Maaf, kembali ke laptop ya. Banyak yang protes nih. Kita langsung aja ke komentar selanjutnya. Kak Dani boleh memberikan komentarnya bagi Egy.
1: Oke, baik Kak, terima kasih. Egy,
2: ya. Halo Kak Dani.
1: Sering berjumpa dalam kompetisi-kompetisi musik. Egy hari ini menunjukkan Egy punya kualitas ya. Bahwa seorang penyanyi dia harus punya warna, ya, karakter, tapi kemudian mampu ya mengeksplor teknik ya dan rasa percaya diri. Itu ada di Egy. Beta dari tadi mencoba menemukan kekurangan, karena memang juri bukan soal hanya memuji, tapi harus menemukan kekurangan. Dan sesungguhnya menurut beta yang paling mendasar dari Egy, yang perlu Egy perhatikan ya, itu adalah kontrol emosi. Itu penting, sebab tidak seharusnya sebuah lagu itu ditembak dengan granat dari awal sampai akhir ya. Tidak harus, karena memang improvisasi yang berlebihan atau over improvisation itu bisa membuat lagu itu tidak enak lagi. Sejujurnya di awal beta menikmati Egy punya pembawaan, eksekusi. Tapi di tengah menuju ke belakang tuh sudah berlebihan. Ya. Jadi memang begini, beta tadi itu sebenarnya enak suka dengan bahasanya Kak Isak tadi itu.

0: sebuah lagu itu ada dia punya grafiknya. Ya. Nah, Egy harus kemudian menempatkan emosi itu dalam grafik yang naik. Ya. Grafik naik, pelan naik, naik. Jadi jangan dari awal dia sudah langsung tinggi, tapi dari bawah dulu naik ke atas. Jangan tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi terus. Ya nanti orang akan itu akan apa ya, lelah. Karena Uki dibombardir dengan tembakan yang terlalu tinggi terus ya. Jadi perlu beta rasa Egy tinggal kontrol emosi saja, kemudian mengkonsepkan ya di bagian ini nih, grafik ini awal beta punya improv pembawaannya bagaimana. Nanti di tengah ketika sudah masuk setelah interlude, kita punya konsep bagaimana pembawaan dan improvisasinya. Menjelang akhir supaya dia di klimaks, beta harus seperti apa. Nah itu tuh bawa tuh dari bawah ke atas ya. Beta rasa secara vokal, musikalitas, Egy sudah baik. Cuma tinggal kedewasaan untuk menata emosi supaya dia menjadi indah di dalam pembawaan dari awal sampai akhir itu perlu. Ya, oke, bagi beta itu saja untuk menjadi
1: bahan. Terima kasih,
2: Kak Dani. Terima kasih untuk Kak Dani, Egy, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, ya cukup ya, ya. Jangan dari saya lagi. Dan selanjutnya kita juga mau menginformasikan kepada pemirsa, pendengar dan juga hadirin, karena untuk acara kita ini sedang live di YouTube channel RRI Kupang dan kita juga lagi live di TikTok RRI Kupang. Jangan lupa untuk di follow dan di subscribe. Jadi yang sedang menyaksikan juga mungkin boleh mengirimkan atensinya, semangatnya buat para peserta di kolom chat ya. Nanti akan kita bacakan. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari si cantik yang sudah ready ini. Dari nomor urut 15 putri ada Sanche Stefani Baitanu yang akan membawakan lagu dari Raisa dengan judul Bila Nada Dasar A. Kasih tepuk tangan dulu.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Sanchez Stefani Baitanu. Oke, kita akan mendengarkan komentar dari Pak Roy. Silahkan Bapak.
1: Oke, Sanchez, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
1: Iya. Sanchez udah berapa kali ikut lomba seperti ini atau lomba-lomba yang lain?
2: Sudah mau masuk 4 kali. Ini keempat kalinya.
1: Bintang Radio.
2: Tidak.
1: Oh, yang lain juga ya. Ini 4 kali. Saya lihat Sanchez punya keinginan bernyanyi. Tetapi kalau kita mau bernyanyi saja tanpa berlatih dalam segala hal, memang agak susah ya. Jadi penyanyi itu bukan hanya bisa bernyanyi, tetapi bagaimana dia membawakan lagu itu biar orang mendengarkan luar biasa. Apalagi kalau sudah masuk dalam sebuah festival, berarti ada kriteria-kriterianya. Ya, Sate, belajar lebih banyak lagi, tetapi memang saya lihat penampilannya oke, ya. Masih dalam tahap-tahap pembelajaran, silakan. Tapi nanti kalau untuk final, mungkin nanti dari kami, dari Yayasan akan bantu untuk memberi coach tentang panggung, penguasaan panggung. Jadi kalau Egi tadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita bernyanyi tidak semuanya dari awal lagu sampai akhir lagu itu kita bergerak, tidak perlu. Tidak perlu. Oh. Akhirnya tidak ada momen yang harus kita bikin gongnya, tidak ada. Bernyanyi itu ekspresi, bisa saja kita di tempat tapi kita bermain tangan, kaki atau mata pun itu sudah ekspresi. Seperti itu ya. Egi belajar lagi Egi, jadi jangan monoton seperti itu. Untuk semua peserta ya. Jadi nanti kalau untuk yang masuk final nanti dari coach dari Luna Foundation akan bantu. Bagaimana penguasaan panggung, bagaimana harus berinteraksi, itu ada. Seperti body language. Kalau sudah di atas panggung itu cara berdiri kita semua sudah diatur itu. Dari tata kostum, tata rias semua sudah diatur ya. Oke. Baik, saatnya belajar lagi lebih banyak ya. Tetap semangat. Oke. Baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Roy. Tetap semangat pastinya untuk Sanchez, dan by the way looknya sangat stand out ya.
3: Kasih tepuk tangan dulu dong Sanchez.
0: Alright, kita masuk ke nomor unit nomor selanjutnya dari kategori putra. Ada sang pewarta yang akan membawakan relate, oke. Nomor urut 16 putra ada Verseli Julianus and Concesao yang akan membawakan lagu dari Enau dengan Potret.
3: Nada dasar C.
0: Nada dasar C.
3: Berikan tepuk tangan untuk Verseli. Tepuk tangannya dong.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Verceli. Wow.
1: Merinding
0: dalam
1: ya.
0: Sekali ya penampilan dari Verceli. Dan langsung saja Kak Ishak akan memberikan komentar dan juga penilaian.
2: Verceli, Verceli, bagus sekali. Kamu bernyanyi dengan hati dan sampai ke hati. Konsep dibangun dengan baik. Lagu ini kan susah karena dia sebenarnya lagu duet. Tapi kamu berhasil membawakannya dengan sangat baik. Pesannya sampai, improvisasinya sampai, tidak berlebihan. Karakter kamu juga sangat enak, sangat cocok dengan lagu ini. Overall menurut saya sangat baik sih. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, Coach Dani ya?
3: Iya, Verceli. Terima kasih membuat Weta bisa mengenang yang kehilangan itu. Sesuatu yang dari hati memang selalu bisa diterima oleh hati. Dan Verceli mampu membawa itu ya. Beta tidak tahu bahwa kapasitas ini akan menaklukkan lagu yang lain seperti apa. Tapi setidaknya untuk lagu ini, Verceli itu mampu memahami bahwa kemampuan saya, vokal saya, warna saya ada di sini, dan kemudian memilih lagu yang tepat. Itu sebuah kecerdasan di awal sebagai seorang musisi, tahu memilih lagu yang tepat sesuai dengan karakternya. Tapi jauh lebih penting adalah tahu mengeksekusi, membawakan itu untuk sampai ke hati para penonton. Dan tanpa terlalu banyak gimmick gerak, tetapi indah ya, rasanya tuh sampai, terasa gitu. Itu sesuatu yang menurut Beta perlu banyak orang belajar. Tapi sekali lagi Verceli punya eksekusi untuk lagu jenis ini oke okay, ya. Tapi semoga di dalam lagu-lagu lain, karena kan hanya di babak ini hanya satu kesempatan nih membawa satu lagu. Ya, mudah-mudahan di lagu-lagu yang lain bisa terasah ya kemampuannya, sehingga yang tadi sesuatu yang berasal dari hati itu selalu tetap bisa diterima oleh hati di dalam lagu yang lain. Tapi terima kasih membuat kami ya merasakan sungguh pesan itu, rasa itu, memori itu, dan ya teruslah kembangkan potensi yang ada supaya dari potensi itu Verceli bisa membahagiakan banyak orang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Dani dan juga Kak Ishak untuk komentarnya. Dan sekedar informasi, Kak Verceli juga sering beberapa kali diundang ke Pro2 dan juga bertemu dalam beberapa perlombaan ya dari RRI sendiri. Dan kita akan melanjutkan ke peserta putri. Datang dari Sang Pewarta. Ini ada apa nih dengan nama Sang Pewarta? Dengan nama Jen Kari Eryani Putri akan membawakan lagu dari Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu dengan nada dasar G. Kita berikan tepuk tangannya untuk Sang Pewarta.

0: Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Cengkari Eriani Putri, sang pewarta baik ya. Ini biasa dipanggil siapa sayang?
1: Putri.
0: Putri. Oke, kita akan berikan kesempatan kepada Kak Mita untuk menyampaikan komentarnya.
1: Putri, ya. Putri sebenarnya punya vokal yang baik. Timbrenya juga bagus, ada range vokal yang baik lah gitu. Cuman kalau lomba itu dinilai semuanya, ya. Kualitas tekniknya itu semuanya dinilai. Terus ini ajang besar, jadi harus nyanyi itu yang benar-benar dikonsumsi baik. Bukan hanya vokal saja, tapi semuanya. Jadi tekniknya, rasanya di dalam, dinamika, itu belum ada. Ekspresi juga, itu belum ada di Putri. Putri udah ikut lomba ini yang keberapa kali?
2: Baru yang ketiga.
1: Bintang radio?
2: Tidak, ini pertama kali.
1: Ini pertama, oke. Okay. Yeah. Jadi nanti kalau udah lomba-lomba di mana ikut lagi. Terus semoga tahun depan boleh ikut lagi, dan kalau jurinya masih ketemu sama saya, semoga ada perubahan dari Putri ya. Oke, terima kasih Putri.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Kak Mita, dan kita berikan semangat sekali lagi untuk Putri. Yes, tidak terasa ya, ini sudah sampai di nomor urut ke-17. Dan kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya. Nomor urut 17 putra atas nama Yeter Elon Tafuli, yang akan membawakan lagu dari Enau Sesi Potret dengan nada dasar B. Kasih tepuk tangan dulu dong.

0: Berikan tepuk tangan untuk Yeter Elontafuli. Luar biasa ya. Kak Dani, silahkan komentarnya.
1: Iya, buat ya Bro
2: Yeter.
1: Yeter ya. Ya, Yeter Elontafuli. Ya. Untuk kedua kalinya membawakan lagu Potret, ya. Tentu harus kita melihat ini dalam pembanding, karena membawakan lagu yang sama di momen yang sama. Tapi kita harus bilang bahwa Bro Yeter bernyanyi dengan sebuah power, kekuatan, ya, sehingga energi penguatan terhadap lagu itu yang dibawakan di direct lagu itu kepada orang-orang tuh terasa sekali. Dinamikanya tuh tadi dampak tuh, grafiknya tuh dari lembut kemudian naik-naik. Ya, itu sesuatu yang menurut beta luar biasa gitu. Kalau sebelumnya Koton termehek-mehek ya, tapi kalau kali ini nih Koton optimis nih dengan pembawaan ini. Nah, inilah kekuatan musik ya, bahwa lewat melodi, lewat suara ya, lewat musik yang dibawakan itu tuh mempengaruhi emosi ya, dan emosi positif itu kita dapat dari Yeter. Itu sesuatu yang menurut beta sesuatu yang luar biasa. Selain memang dari segi materi vokal ya, karakternya kuat sekali ya, tentu untuk teknik juga ya, pengembangan improvisasi itu terus terasa gitu ya. Di bagian-bagian tertentu Yeter seperti memberi yang berbeda ya, dan itu menyenangkan. Itu tampilan yang beta rasa, yang tadi beta bilang bahwa perlu ada faktor-faktor magic kayak gitu, sehingga keton tuh di dalam part-part yang terus berlanjut keton temukan, oh iya enak ya, oke ini enak ya. Itu sesuatu yang menurut beta luar biasa dari Yeter. Semoga di lain-lain kesempatan terus tampil ya.
2: Siap, siap.
1: Ini potensi yang luar biasa dari anak daerah yang perlu hanya panggung untuk kemudian bersinar ya. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk Yon Juri dan Yeter. Terima kasih
3: Yeter,
0: banyak.
3: Boleh izin sedikit?
0: Oh, baik
3: ya,
0: silahkan.
3: Yeter, mungkin saya tambahkan sedikit ya.
2: Siapa Bu?
3: Pengalaman saya beberapa kali dampingi tim dari Kupang, NTT untuk tingkat nasional. Rata-rata yang juara memang powernya seperti ini.
2: Terima kasih.
3: Di tingkat nasional.
2: Terima kasih.
3: Jadi memang kita harus pertahankan, memang bintang radio itu rata-rata powernya luar biasa. Mereka bernyanyi memang luar biasa. Ya, jadi kita jadi pembelajaran, kalau memang Yeter masuk, kalau puji Tuhan Yeter sampai nasional, saran saya, coba bawa ini lagu, tapi bikin lebih baik lagi.
2: Siap, terima kasih.
3: Oke, baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Yeter Elontafuli, luar biasa. Dan selanjutnya, kita akan melihat penampilan dari nomor urut 17 putri atas nama Yureta Benu yang akan membawakan lagu dari Mahalini, Bawa Dia Kembali, dengan nada dasar Fizz. Tepuk tangan untuk Yureta.

0: Berikan tepuk tangan untuk Yureta Benu. Mahal ini bawa dia kembali ya. Biasanya kalau udah di akhir-akhir tuh banyak plot twist ya. Bagus-bagus. Kita kasih kesempatan untuk Kak Roy untuk mengomentari penampilan dari Yureta Benu.
1: Yureta, selamat sore.
2: Ya. Selamat sore.
1: Yureta, hanya beberapa catatan untuk Yureta ya. Pertama, kita kalau bernyanyi agar artikulasi kita dengar dengan baik, jangan dengan suara sengau ya. Terus vokalnya dibuka A, I, U, E, O harus. Ya dek. Jadi akhirnya kita yang lihat Yureta bernyanyi udah bagus, penampilan udah bagus, kita yang mengkerut keningnya ini. Kapan habisnya lagu ini ya? Ya, jadi akhirnya mengganggu artikulasinya, ya, sengaunya itu kedengaran, ya. Tolong diperhatikan. Saya rasa Yureta udah biasa nyanyi, benar kan? Ya. Tapi harus berubah. Daripada jam terbang udah mau naik, tapi dengan kualitas seperti itu kan tidak naik-naik lagi. Ya kan? Harus belajar agar kualitas bernyanyinya baik, teknik vokalnya baik, akan menjadi sesuatu yang terbaik, ya. Oke, Yureta, belajar lagi. Kalau menurut saya udah baik ya, secara penampilan udah mengerti tentang panggung, tetapi harus dibarengi dengan kualitas bernyanyi. Ya, oke, baik. Makasih Yureta.
0: Tepuk tangan dulu dong untuk Yureta. Dan kita sudah di nomor urut peserta yang terakhir ya, baik putra maupun putri. Untuk itu Yuna informasikan bagi para peserta ya atau hadirin yang mungkin masih berada di luar studio, boleh merapat ke dalam karena kita sudah ada di bagian akhir dari penampilan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari nomor urut 18 putra. Ada Ferry Tobe yang akan membawakan lagu dari Isaac Octavian, Seharusnya Aku. Ya, sebagai Salam. Informasi juga ini pengalamannya udah di kancah nasional ya Ferry ya. Dan ini udah bintang radio yang kesekian yang diikuti sama Ferry Tobe. Nada dasar E untuk lagu Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Berikan tepuk tangan.

0: Terima kasih.
1: Berikan tepuk tangan untuk Ferry Tobe yang mengomentari seharusnya Ishak. Silahkan. Yang punya lagu ya.
2: Ferry, tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Ferry. Tepuk tangan dong guys. Iya. Yeah. Ferry, terima kasih apresiasinya untuk seharusnya aku. Sebenarnya kalau misalnya kita lupa lirik, salah lirik dalam berlomba, sometimes itu terjadi, tapi kamu tetap harus, supaya kalaupun salah, maknanya jangan melenceng. Tadi kamu yang kan, mungkinkah kita akan bersama, mungkinkah kau kan cepat berlalu, maksud kamu mau dia cepat mati atau apa? Bukan kau kan cepat berlalu. Ya, jadi kalaupun kamu mungkin misalnya salah lirik, tapi usahakan makna lagunya itu jangan sampai jadi lain gitu. Ya, karena kalau lagunya liriknya kamu rubah dan maknanya jadi berubah, pesan lagunya jadi tidak tersampaikan lagi. Padahal kamu sudah ada tiba-tiba ada tadi apa? Ada cengkok di tengah. Ya, seperti itu lumayan baik ya, tapi itu tadi hati-hati ya dalam improvisasi dan hati-hati juga membangun dinamiknya. Terus modulasinya ya lumayan mulus, meskipun sebenarnya kan lagu-lagu yang kita taruhkan modulasi itu sebagian itu untuk klimaks ya. Harusnya jadikan itu momentum untuk membuat sesuatu dari penampilan kamu. Ya tadi kamu main aman, soalnya kan itu dia harusnya naiknya apa namanya notasi atas. Nah kamu naiknya tapi notasinya turun ke bawah, itu jahat hati supaya nanti lebih baik lagi dan lain kali kalau penyanyi liriknya diperhatikan. Kalaupun terpaksa kita tiba-tiba blank di atas panggung dan mau tidak mau kita harus berubah, jangan merubah makna lagu. Ya terima kasih Ferry, sukses.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih Ferry Tobe. Ya mungkin bawaan ya, anak dangdut sekali Ferry ini. Dan kita akan menyaksikan penampilan yang terakhir ya. Wih, ini setia sekali menunggu dari pagi tadi. Dari nomor urut 18 putri ada Teofana Sarina Jessica Dore yang akan membawakan lagu dari Marian Jola, Rayu dengan Nada Dasar Fis. Kasih tepuk tangan dulu untuk peserta terakhir kita.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk peserta terakhir kita. Sayang, kamu biasa dipanggil siapa?
1: Jessica.
0: Jessica. Kak Meita, silahkan komentarnya.

0: panggilan siapa sayang namanya?
1: Jessica.
0: Jessica, sorry, Jessica.
1: Iya.
0: Iya. Jessica, kamu punya warna vokal yang baik sebenarnya. Cuman saya kurang setuju kalau kamu kayaknya kamu salah pilih lagu deh dengan warna suara seperti itu. Atau kamu mau pengen coba nih nyanyi lagunya Marion Jola tuh karena fans dengan Marion?
1: Karena saya punya suara alto kak, jadi susah ambil yang suara tinggi-tinggi.
0: Loh, gak masalah sebenarnya. Kayak lagunya Malini kamu bisa kasih turun nadanya, si Riodra juga begitu. Gitu. Kalau kerasa ketinggian bisa dikasih turun kok nadanya sebenarnya. Gitu. Marion Jola juga mezzo sopran sih. Iya. Malah enggak tinggi-tinggi banget, enggak rendah-rendah banget begitu. Jadi kamu pernah lihat di YouTube enggak penyanyi luar negeri namanya Nicole Scherzinger? Ya, coba kamu cari. Ada, ah, Kakak Angel tahu? Ya. Yeah. Yes, ya. Yeah. Kak gini, dia itu punya suara tuh sangat seksi. Tapi dia bisa memproduksi suara. Lagu yang kayak Marion Jola begini dia bisa buat seksi.

0: coba buat nyanyi kayak gitu. Terus ada dia punya lagu tuh ada yang kayak begitu-begitu. Terus nanti coba dia nyanyi lagunya si Whitney Houston. Whitney Houston kan nyala, and I will always love you. Dia bisa buat kayak begitu. Jadi dia, maksudnya penyanyi itu harus bisa memproduksi suara. Oh, kalau lagu centil-centil, beta harus bikin suara centil. Kalau lagu yang power begini, beta harus buat kayak begitu, kayak gitu. Jadi soalnya pengaruh dengan nona pun suara alto. Tapi kalau kamu belajar memproduksi suara, latihan vokal terus, ya, kamu udah punya modal sebenarnya. Itu nanti bagus. Ya, semoga kita bisa bertemu nanti di mungkin tahun depan di Bintang Radio. Kamu sudah punya perubahan dari vokalmu, bukan vokal aja tapi semua tekniknya, ya. Banyak belajar dong dari sekarang, jangan mau lomba baru belajar. Ya di YouTube tuh banyak loh. Kalau kepengen ada guru vokal, beta juga bisa, beta juga terima vokal coaching. Coba ada Bapak Dedi juga, ya. Kalau mau punya pelatih, kalau sonde ya di YouTube banyak kak, ada pelatih vokal yang bagus untuk pemula, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk peserta terakhir kita.
2: Yeah. Dan ini sebagai penutup ya Yunda dari rangkaian Bintang Radio Indonesia.
1: Yes, Jessica sebagai penutup untuk 36 penampil ya peserta di audisi tahap 2 kali ini. Tidak terasa juga ya Aji ya.
2: Enak-enak loh dari awal Yunda.
1: Ini kalau Yunda jadi dewan juri pasti bingung sekali. Bingung, ya. Bingung karena memang gak tahu
2: mau milih siapa gitu.
1: Oke, dan
2: by the way, dari awal sampai akhir kira-kira punya favorit gak?
1: Aku punya favorit, siapa? Tapi masih rahasia ya.
2: Favorit kamu aku kan masih tetap atau?
1: Favorit aku kamu. Oke, dan akhirnya kita sudah di penghujung kebersamaan kita di audisi kedua kali ini. Dan tentu saja kita juga mau mendengarkan dulu untuk pendapat dari para dewan juri ya untuk ke-36 peserta yang telah tampil. Mungkin siapa nih yang mau menyampaikan? Oke, Kak Dani boleh?
2: Silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan sebelumnya selamat kepada 36 peserta. Ya, peserta dari tahap 2 Bintang Radio Kupang yang menurut kami sebenarnya harus bilang bersyukur ya karena selalu ada talenta-talenta muda yang hebat, yang berpotensi yang kemudian memberi diri di panggung ini di Bintang Radio dan mengasah itu sebagai sebuah pengalaman. Tentu tidak semua sempurna, tapi setidaknya kami memberikan ruang atau pengalaman experience bagi anak-anak muda ini karena tidak semua orang yang nyanyi di tahap 2 ini adalah orang-orang yang sudah sering ada di Bintang Radio, tidak. Mungkin ini panggung pertama mereka di Bintang Radio. Tapi setidaknya di dalam penampilan mereka ini, mereka kemudian belajar dari masukan-masukan yang ada untuk perbaikan sehingga di kali ke depan Bintang Radio panggung ini tentu menjadi ajang yang memberi ruang bagi pengembangan talenta mereka. Sekali lagi sejak dulu saya selalu bilang bahwa hanya Bintang Radio lah ya dimana menjadi kompetisi musik atau vokal yang sangat cepat memberi peluang ke nasional. Tidak semua kompetisi musik itu berujung pada kompetisi nasional selain Bintang Radio yang diselenggarakan setiap tahun. Oleh karena itu bagi teman-teman yang sekiranya tadi mendapatkan beberapa catatan perbaikan, ini menjadi pegangan untuk tahun depan coba lagi lebih baik. Ada banyak catatan yang disampaikan, itu diperhatikan betul supaya waktu tahun depan teman-teman ada di panggung ini, beta percaya bahwa sudah ada perubahan dari teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk teman-teman yang akan berhasil, percayalah bahwa dari 70% penilaian dewan juri, kami memberikan penilaian yang objektif sebab kami tahu bahwa di pundak kami ini bukan hanya soal melihat teman-teman memberi nilai bagi teman-teman menyanyi pada tone yang benar. Tapi jauh lebih penting, teman-teman ini adalah duta NTT yang harus kami utus, dan karena itu kami utus yang terbaik. Ya, semua cara berpikir kami, analisis kami, kemudian pemberian penilaian itu kami lakukan dengan objektif, bertanggung jawab, sehingga teman-teman mendapatkan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini menurut beta kakak ya, panggung final adalah penentu ya. Dan karena itu lagu yang akan dipilih, yang akan dinyanyikan, mohon menjadi perhatian sungguh-sungguh. Teman-teman bisa belajar dari masukan yang diberikan juri bagi teman-teman secara langsung maupun juga kepada orang-orang lain yang juga mendapatkan catatan yang kurang lebih sama atau berbeda, sehingga itu melengkapi dari diri teman-teman untuk maju di panggung final ya. Nah, ini yang saya pikir di panggung final kita sudah tidak lagi berbicara tentang materi vokal, karena itu sudah pasti final adalah kami garansi orang yang masuk final adalah mereka punya suara, materi vokal yang berkarakter, yang punya daya tarik ya, yang punya vokal impression yang sudah tidak lagi diperdebatkan. Tetapi memang di sisi-sisi lain, teman-teman yang masuk di final tolong memperhatikan teknik. Teknik pertama itu tentang phrasing, pernafasan, itu patut diperhatikan. Kemudian improvisasi ya, untuk kemudian dilihat membuat sebuah grafik yang selalu meningkat ya, bahasa Kak Isak tadi itu sesuatu yang ini, atau faktor magic dari improvisasi yang teman-teman buat supaya itu menjadi sesuatu yang enak untuk didengar. Kemudian tidak lupa untuk penampilan ekspresi. Nah, ini juga sesungguhnya ada beberapa yang sudah, karena mungkin sering berlomba dari panggung ke panggung dan itu ditunjukkan tadi, tapi ada juga yang belum maksimal. Nah, ini menjadi catatan supaya perhatikan teks lagu, melihat maknanya, lalu kemudian menjadikan itu sebagai dasar untuk teman-teman explore di dalam ekspresi atau penampilan yang menarik. Menurut beta itu beberapa catatan bagi para finalis yang nanti akan masuk. Jangan ada salah lirik lagi lah. Kalau di tahap 2 ini mungkin ya kurang persiapan, tapi kalau sudah di final ini kan kepercayaan publik nih, kepercayaan para dewan juri, dan ada waktu kurang lebih 1 minggu untuk mempersiapkan diri. Jadi jangan di panggung final Bintang Radio Kota Kupang masih ada yang salah-salah lirik ya, itu sesuatu yang fatal. Tadi Om Roy juga menyampaikan catatan-catatan kritis yang baik ya, selain Kak Isa dan Kak Meta, tentang penampilan itu juga harus ya. Ini panggung yang bermartabat, dan yang beta selalu bilang bahwa tidak semua orang bisa maju sampai di nasional ya, lewat RRI ini sesuatu yang luar biasa, kita hargai itu. Dan semoga teman-teman jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan itu penting, sebab tadi ada banyak juga yang kurang fit ya, kemudian mempengaruhi produksi nada, produksi pernafasan, dan tidak maksimal. Mudah-mudahan yang masuk ke final adalah teman-teman yang menyadari potensinya luar biasa, dan kesadaran itu membawa teman-teman untuk memberikan effort, menghargai diri sendiri, menghargai talenta yang diberikan, dan menghargai panggung Bintang Radio ini. Itu mungkin catatan dari kita semua. Terima kasih, selamat buat teman-teman yang sudah berlomba. Sampai ketemu di babak selanjutnya. Sampai ketemu juga.

0: pantau terus ya di akun Instagram kita RRI_Kupang. Dan tentu saja untuk vote masih kami buka,
1: masih
0: ya.
1: Masih dibuka sampai dengan jam 23 lewat 59 menit.
0: Pukul 23 lewat 59 menit. Jadi jangan lupa untuk ajak buat bersaudara vote sebanyak-banyaknya para peserta yang dipilih, karena untuk penilaian dewan juri itu dipilih 70% dan untuk vote-nya itu 30% menentukan hasilnya. Dan tentu saja di tempat ini kita juga mengucapkan terima kasih banyak, kepada Kepala Stasiun LPP RRI Kupang yang terhormat Bapak Raden Muhammad Yusri Darto Esos MIKOM, dan kepada Ketua Panitia Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang terhormat Ibu Yulindun Esos, Bapak Ibu Katim Teknik Siaran Pemberitaan dan KMB LPP RRI Kupang, ketiga dewan juri kita yang luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong ya. Ada Bapak Marion dan Yama Putra Patinaja MSN PhD, Ibu Meta Florence Angelina Gende SP, dan Bapak Isak Octavianus Terileo SKM, juga juri tamu yang terhormat Bapak Roy Bulan juga yang sudah ikut serta dalam dewan juri kali ini, terima kasih banyak. Dan pemusik kita Om Ones luar biasa ya. Dan tentu saja terima kasih untuk hadirin, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang masih setia pantau ya.
1: So kayaknya kita harus pamit juga Yunda. Sampai jumpa di final Bintang Radio RRI Kupang 2026 di hari Selasa, tanggal 15 September 2026, pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Auditorium RRI Kupang.
0: Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk sponsor yang turut mensukseskan untuk acara Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, dari Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation dan juga dari Sotis Hotel, Timor Hotel Kupang, Aquamore, JKR Prabot. Dan akhir kata, Yunda dan juga Aji sudah harus pamit.
1: Pamit undur diri.
0: Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya.
1: Bye-bye.

baru saja menyaksikan audisi tahap 2 Bintang Radio RRI Kupang 2026. Sampai jumpa ke final Bintang Radio RRI Kupang 2026.

Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Haji di sore ceria, bikin pagi sore kamu makin berwarna. Dan kita bakal sama-sama sampai di pukul 5:30 nanti, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, sampai di tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, buat kamu yang sudah mendengarkan Bintang Radio RRI Kupang tadi, bisa langsung aja vote teman Pro 2 sebanyak-banyaknya, biar peserta favorit kamu bisa melaju ke nasional. Nah, untuk kamu sore hari ini, Haji mau puterin satu koleksi dari Ariana Grande dengan Seven Rings. So enjoy this one.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: One, two, three, four.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Sore Ceria, teman Pro 2. Bikin sore kamu makin berwarna. Dan baru aja kamu dengerin koleksi yang romantis banget dari BCL featuring sama Josh Flow dengan Terpesona, teman Pro 2. Alright, kali ini Haji punya satu informasi buat kamu yang datang dari 3 mantan anggota grup Why Don't We yang akan tampil di IATP Live House Jakarta pada 29 November 2026. Nah, kedatangan Jack Avery, Zac Heron, dan Jonah Marais itu dalam rangka konser Tour Asia bertajuk Why Can't We. Tour Asia ini dijadwalkan berlangsung antara November hingga Desember 2026 di 7 kota selain Jakarta. Konser juga akan digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan juga Bangkok, teman Pro 2. Rangkaian tour dimulai di Seoul, Korea Selatan pada 21 November 2026. Setelah itu ketiganya melanjutkan perjalanan ke Hong Kong pada 23 November 2026 dan Singapura pada 25 November 2026. Nanti kamu bisa mendapatkan atau membaca informasi lengkapnya di rri.co.id pastinya. So, langsung saja diputarkan lagu dari Why Don't We, teman Pro 2, dengan Big Plans.

0: Okay, what about?
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget deh.
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti.
2: Weh, tadi artis be kue mengko.
3: Artis dari Hong Kong.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria kali ini sampai di juga malam nanti, teman Pro 2 akan ditemani sama Ratriana Dewi di sini ya. Kita akan seru-seruan bareng dan juga Ratri mau berbagi informasi terupdate untuk kamu dan tentunya juga lagu-lagu buat nemenin kamu di sore hari ini sampai di malam hari nanti. So stay tune aja ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia adalah satu lagu baru dari BCL Angels Flow, Terpesona.

sebuah kantor kecil di sudut kota, ada cerita tentang pilihan. Pilihan antara jujur atau tergoda, antara hati nurani dan keuntungan sesaat. Inilah kisah berjudul Harga Sebuah Kejujuran.

0: Rak, tahu tidak dana bantuan pasar udah cair hari ini?
1: Iya, aku lagi siapin data penerimanya. Harus cepat disalurkan.
0: Kalau kita ambil dikit, tidak akan ada yang tahu kok. Cuma sedikit.
1: Hah? Maksud kamu gimana?
0: Santai saja. Semua orang juga gitu. Anggap aja bonus.
1: Bim, itu uang rakyat, bukan hak kita.
0: Kamu tuh terlalu polos, Rak. Dunia tidak sebersih pikiran kamu.
1: Justru karena dunia udah kotor, kita jangan ikut nambahin.

0: Masuk.
1: Pagi, Pak.
0: Duduk. Kamu yang pegang data bantuan pasar ya?
1: Iya, Pak.
0: Ada beberapa nama yang perlu dimasukkan. Anggap aja penyesuaian.
1: Penyesuaian? Gimana, Pak?
0: Mereka keluarga saya. Tolonglah, sedikit aja.
1: Tapi, Pak, mereka tidak terdaftar sebagai penerima.
0: Kamu masih muda. Jangan terlalu idealis. Kalau mau karir kamu lancar, ikuti aja alurnya.
1: Maaf, Pak, tapi saya tidak bisa.

0: bantuan itu kapan ya cairnya?
1: Masih proses, Bu.
0: Dagangan makin sepi. Kalau tidak ada bantuan, entah bagaimana nasib kami.
1: Iya, Bu, saya ngerti.
0: Buat kami, itu bukan cuma uang, itu harapan.
1: Saya janji, Bu, akan saya perjuangkan.

0: Malam itu Raka tidak bisa tidur. Wajah Ibu Sari, ucapan Bima, dan tekanan Pak Arman terus terngiang di kepalanya.
1: Kalau aku ikut mereka, hidupku mungkin lebih gampang. Tapi, apa aku masih bisa bangga sama diri sendiri?
2: Rak, besok data harus final. Ikut aja ya, demi kita semua.
1: Aku tidak bisa, Bim.
2: Kamu bakal nyesel.
1: Yang bakal aku sesalin itu kalau aku berhenti jadi orang jujur.

0: saya tidak bisa mengubah data ini.
1: Kamu tahu risikonya?
0: Saya lebih takut kehilangan hati nurani saya, Pak.
2: Selamat pagi. Kami dari tim pemeriksa internal. Ada laporan dugaan penyimpangan dana bantuan.
3: Apa maksudnya ini?

0: Nak, terima kasih ya. Bantuan ini sangat berarti buat kami.
1: Sama-sama, Bu. Semoga usaha Ibu makin lancar ya.

Kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi selalu benar. Karena korupsi bukan cuma soal uang, tapi soal merampas harapan orang lain.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu barengan Ratri di sini ya, teman Pro 2. Dan kamu tadi dari jam berapa ya? Dari pagi tuh udah dengerin Bintang Radio kan ya? Favorit kamu yang mana nih? Dan jangan lupa untuk vote penyanyi favorit kamu ya. Finalis maksudnya, penyanyi. Finalis Bintang Radio RRI Kupang favorit kamu di bintangradio.rri.co.id ya. Vote yang banyak karena dari situ mereka bisa mendapatkan poin plus ya, supaya mereka bisa melaju ke babak final di minggu depan. Pengumumannya kapan sih? Pengumumannya besok ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.co.id. Ratri tunggu untuk teman Pro 2 yang mau request ataupun mau kirim-kirim salam untuk orang terkasih, boleh banget langsung kirim ke 0811 38 20 90 90.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Dan kali ini Ratri mau sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang per hari Senin 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Shelfy Kaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valen, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nur, pakaian layak pakai sebanyak dua dus dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dus dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Pada Bain, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi Dialog, uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku, uang 10 ribu dari Orang Baik, uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, uang 50 ribu transfer via Bank BCA, uang 150 ribu transfer via Bank BCA, uang 20 ribu transfer via Sibank, uang 25 ribu transfer via Sibank, uang 50 ribu transfer via Bank BCA, uang 200 ribu transfer via Bank BNI, uang 500 ribu transfer via Bank BNI, uang 100 ribu transfer via Bank BNI, lalu ada uang 50 ribu transfer via Bank BNI, uang 100 ribu transfer via Bank BNI, uang 15 ribu transfer via Sibank, uang 50 ribu transfer via Sibank, uang 100 ribu transfer via Bank BNI, uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta rupiah dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang 50 ribu dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang 350 ribu transfer via Bank BNI, uang 300 ribu dari tim konten media baru RRI Kupang, uang 250 ribu via Kris dari Orang Baik, uang 50 ribu dari Pak Kedor, uang 50 ribu dari Pak Anton, uang 50 ribu dari Pak Adi Ninong, uang 50 ribu dari Pak Nixon, uang 50 ribu dari Ibu Ana Lopo, uang 50 ribu dari Pak Jack Lay, uang 100 ribu dari Ibu Erika, dan uang 50 ribu dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389.000 ya. Dan kami masih membuka kesempatan untuk kamu yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Dan untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan kamu ya teman Pro 2 sangat berarti pastinya untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores. Dan untuk info selengkapnya, kamu bisa menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.
6: Sore ceria with Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Eri Indonesia. Pro 2.
1: Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 8 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdesmen Abdul Muti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Kemampuan membaca, memahami, memeriksa, dan mengolah informasi dinilai semakin penting agar masyarakat tidak mudah menerima informasi yang dihasilkan maupun disebarkan melalui teknologi AI. Menurutnya, perkembangan AI harus diikuti dengan kemampuan berpikir kritis. Masyarakat perlu mampu membedakan informasi yang benar dan keliru, sehingga pemanfaatan teknologi dapat memberikan manfaat sekaligus mengurangi risiko penyebaran informasi yang menyesatkan. Informasi selanjutnya, serial Spider Noir yang dibintangi Nicolas Cage berhasil meraih 5 penghargaan Emmy 2026. Prestasi tersebut diraih hanya 2 hari setelah serial itu diumumkan tidak akan berlanjut, sehingga pencapaian di ajang Emmy menjadi sorotan tersendiri. Keputusan pembatalan tersebut membuat keberhasilan meraih 5 Emmy terasa ironis. Serial ini sebelumnya mendapat perhatian berkat konsepnya yang membawa karakter Spider-Man ke dalam nuansa noir dengan Nicolas Cage sebagai pemeran utama. Informasi terakhir teman Pro 2, NASA bersama Catalyst Space terus menguji kemampuan pesawat antariksa robotik Link di orbit. Dalam perkembangan terbaru, Link melakukan pendekatan terhadap Observatorium Swift, sebuah satelit yang digunakan untuk mengamati berbagai fenomena astronomi. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi yang memungkinkan pesawat robotik melakukan operasi di orbit dan berinteraksi dengan satelit. Teknologi semacam ini berpotensi mendukung upaya memperpanjang usia satelit serta membantu pemeliharaan dan pengelolaan aset antariksa di masa mendatang. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Jaga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Dia masuk di JG malam ya, teman Pro 2, tapi masih sama Ratri di sini. Semoga tidak ada bosennya ya. Dan ini sudah ada ribuan pesan yang masuk dari para berbinar yang ada di seluruh Indonesia ya. Wah, kalau jam-jam segini tuh pasti mereka sudah ngirim chat nih ke kita ya. Katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Pasti kok, pasti Ratri putarkan ya buat kamu para berbinar. Yang penting stay tune aja di sini ya, jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kamu untuk request lagu favoritnya juga ya. Gak usah lama-lama deh ya, ini untuk para berbinar yang sudah masuk di line WhatsApp kita ya. Langsung aja nih, Sabrina Leonor, Selesai.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produk.

0: Dalam hiruk-pikuk koridor sekolah, seringkali Luka tak terlihat oleh mata. Ia terselip di antara dering ponsel dan sunyi yang dipaksakan. Ini adalah kisah tentang Fanya, yang merasa dunianya adalah segalanya. Hingga ia lupa bahwa gema dari kata-katanya suatu saat akan kembali padanya. Siang itu di kantin, matahari bersinar terik, namun di meja pojok tempat Fanya bertata, suasananya terasa dingin.
1: Lihat deh si Dina, makan sendirian sambil baca buku. Sok rajin banget, padahal cuma cari muka biar dapat beasiswa.
2: Tapi Van, dia emang pinter kan? Kemarin aja nilai fisikanya paling tinggi.
1: Tiara, kamu teman aku atau asisten dia? Kalau kamu masih mau duduk di meja ini, mending jaga lidah kamu.
0: Luka paling dalam bukan berasal dari makian, melainkan dari pengabaian yang disengaja. Dina mencoba mencari celah untuk kembali diterima.
3: Fanya, tunggu. Aku bawa kue buatan ibuku. Kalian mau coba?
1: Ra, kamu dengar sesuatu nggak? Kayak ada suara angin lewat.
2: Eh, iya. Mungkin cuma angin, Van.
3: Van, aku salah apa? Kenapa pesan WhatsAppku cuma di-read?
1: Ayo, Ra. Jangan sampai oksigen kita terkontaminasi sama orang nggak level.

0: ponsel yang bersinar. Jari-jari Fanya menari dengan kejam, mengatur siapa yang layak bicara dan siapa yang harus bungkam.
1: Berani-beraninya dia bikin aku kelihatan bodoh di depan Pak Guru. Oke, grup baru, The Real Elites, tanpa Dina, dan kick Dina dari grup kelas utama.
2: Fan, Dina nanya soal tugas kelompok, kasian dia gak tahu infonya.
1: Biarin aja, biar nilainya nol. Kalau kamu mau bantu dia, kamu juga aku depak dari grup ini.

0: Namun, rahasia adalah beban yang berat, dan setiap kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan menemukan titik retaknya.
1: Udah, jangan nangis, Din. Air mata kamu terlalu mahal buat orang kayak Fanya.
2: Aku gak ngerti kenapa dia benci banget sama aku, Za. Aku cuma mau sekolah dengan tenang.
1: Dia tuh gak benci kamu. Dia cuma takut sama potensi kamu. Tapi tenang, aku punya sesuatu yang bakal bikin dia berhenti mematung di atas tahta palsunya itu.

0: pagi yang menentukan, saat keangkuhan bertemu dengan kenyataan yang tak terelakkan. Fanya masuk, namun kali ini panggungnya telah berubah. Semua. Loh, kenapa kalian semua ngumpul di meja Resa? Lihat apa sih?
1: Lihat kamu yang sebenarnya, Van.
0: Maksudnya? Loh, kok HP aku nggak bisa buka grup ya? You have been removed.
2: Bukan cuman grup, Van.
0: Oke, grup baru The Real Elites. Tanpa Dina.
2: Semua orang di kelas ini udah denger rekaman suara kamu pas kamu ngehina Tiara dan ngerencanain buat jatuhin Dina. Semuanya.
0: Tahta itu runtuh, bukan karena pukulan, tapi karena kebenaran yang bersuara lebih keras daripada silent treatment manapun.
3: Aku gak bermaksud gitu. Tiara, tolong.
1: Cukup, Van. Sekarang kamu tahu kan rasanya diabaikan?
0: Fanya terduduk lesu. Di tengah kelas yang penuh orang, ia merasa lebih sendirian daripada Dina sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa dengan membungkam orang lain, ia sebenarnya sedang mengunci dirinya sendiri dalam penjara kesepian.

Jazz dengan Dari Mata ya teman berdua. Dan nanti di pukul 8 kita akan masuk ke music live chat bersama bintang tamunya siapa sebentar. Ratri nyontek dulu. Ini ada layar kaca. Nah ya, buat kamu penggemarnya layar kaca, pas banget nih ya, nanti langsung aja pantengin di Pro 2 Kupang atau Pro 2 manapun ya, karena nanti kita akan live dari Pro 2 Jakarta. Dan sebelum itu ini ada satu lagu dulu dari Tensi, Naikila Jamsi dengan Cherry yang baru.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: di MLC Music Live Chat ya.
1: Ya, ya seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
0: asik
1: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
0: Betul ya. Banget dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
1: Bener dong, sebuah
0: band berarti.
1: Sebuah
0: ya?
1: Band.
0: Sebuah band atau sekelompok manusia. Yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
1: Betul, kita bakal bercengkrama
0: asik
1: 1 jam ke depan ya.
0: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
0: Nah,
1: itu gimana tuh?
0: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang betul, pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Rocky Flat.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Life Chat.
3: Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo.
3: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Ramai sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
3: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya, aku Agung.
5: Aku Aul.
2: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih,
3: ramean. Berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
3: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Wah, dari mana nih?
6: Dari rumah juga, bang.
3: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Dari rumah ya.
3: Oh, bang Rizky.
6: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok Indah. Main rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
2: Beda.
3: Oh, rumah ya. Bekasi.
6: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
6: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
6: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
6: Betul sekali. Bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
6: Kita berdiri terus sih.
2: Aduh capek.
6: Morai.
3: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya gimana?
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga, Bre.
4: Gua agak ke timur dikit.
3: Oh, oke.
4: Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya.
2: Tetangga dia.
3: Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
3: Oh, bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, "Ki, kita ngeband lagi yuk," gitu.
2: Oh, okay.
4: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih, gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
6: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
3: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
3: Bukan ya.
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke. Okay.
4: Ini rekomendasi jatuh.
2: Rekomendasi. Yeah.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion ya.
2: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari Langkat nih. Palembang.
3: Gue Medan. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang Langkat ya. Pokoknya Medan.
5: Langkat identik pisang.
2: Oh iya benar. Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya.
2: Allah. Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, iya.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: ya mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Benar.
3: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah

0: doang.
1: Satu pikiran kita.
2: Iya benar.
1: Kagak jauh-jauh lu ya.
0: Kalau lu dulu apa, Dit?
1: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
1: Gue enggak tahu sih benar.
3: Nice.
0: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu. Karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya? Gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
3: Iya, kurang lebih seperti lebih, itu.
1: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
0: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak, tisu? Enggak.
0: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
3: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke.
3: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi enggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
0: Oke. Gua kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
3: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
0: kayak nggak ada pilihan itu.
3: Iya.
0: Harus.
3: Kita pakai jalur langit aja. Iya. Gitu.
0: Boleh.
3: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan.

0: Dari layar kaca teman Bro 2 yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu Sisa Percakapan.
0: Here we go.

0: Metro MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini. Salah.
2: Salah. Salah. Oke, okay, kabar eh. Selamat malam.
1: Sorry. Betul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah
1: bagus.
0: Sih.
1: Bagus.
2: Gak tau lu bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Gitu ya. Agak keras ya. Agak keras.
3: Setengah keras ya.
1: Setengah keras. Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras. Ini begini siaran dong. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
4: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai. Abis itu baru workshop tuh. Abis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana, aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
4: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil. Ya,
0: luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik
2: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa Bang Agung?
5: Ya, malah kita...
4: Sini dong ngomong.
6: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
6: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Juga. Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
6: Favoritnya?
0: Favoritnya.
6: Pas interlude sih.
0: Oke.
6: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar. Gak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Band dulu siapa?
6: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
6: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke. Okay,
0: Foo Fighters.
6: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, bang. Salahin teman-teman lu ya, bang ya.
1: Bisa begitu ya, bisa begitu ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
2: Karena kita udah tua.
0: Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay. lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum dihapus sama
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
4: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
4: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
6: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya. Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
3: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
3: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
3: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khusus ya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dulu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian kehidupan
5: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Okay, kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Ya, iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Gitu. Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi. Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapat di momen itu, kata gue masa tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Ya, coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pegawai. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas masih, ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak?
2: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: Udah diisi tuh, udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
6: Amin, Layar Kaca
1: depannya ya.
0: Manifesting ya.
1: Manifesting pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget itu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Tadi udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV,
1: MV
0: bakal
1: MV.
0: Ada kah?
1: Salah. Dikasih stand doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak ngobrol Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa
5: YouTube-nya
0: ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Itu apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
1: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
5: Ya, satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul. Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih.
1: Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Jaga Malam sama Ratri. Setelah kamu tadi sudah mendengarkan percakapan atau perbincangan dari layar kaca bersama dengan dua host dari Pro 2 Jakarta, ada Kak Ellen dan juga Kak Edith ya. Dan kita balik lagi di Kupang ya, teman Pro 2. Ini sudah masuk di cerita penutup hari. Mungkin dari kamu ada yang punya ide yang sangat kreatif, yang sangat-sangat out of the box gitu ya. Boleh banget kirim ide kamu ya untuk topik kita malam hari ini di 08 11 38 20 90 90. Dan buat kamu yang mau request, yang mau kirim-kirim salam juga, masih Ratri tunggu pastinya. Ratri akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. 'Cause I don't wanna fall.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu masih dijaga malam ya teman Pro 2. Dan Ratri mau ingetin lagi nih untuk voting peserta Bintang Radio RRI 2026 khususnya yang ada di Kupang ini ya. Caranya gimana sih votingnya? Ya, sebelum kamu melakukan voting, kamu tuh perlu membuat akun terlebih dahulu. Dan akun ini digunakan untuk mengakses fitur voting serta melakukan pembelian bintang yang dilakukan digunakan sebagai saldo untuk memberikan vote kepada peserta. Gimana sih caranya, langkah-langkahnya gimana sih Ratri? Nah, yang pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 melalui www.bintangradiorri.id. Lalu pilih menu registrasi atau daftar sekarang. Kemudian lengkapi data-data yang diperlukan seperti nama, alamat email, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, dan juga kata sandi. Lalu lakukan verifikasi akun menggunakan OTP yang dikirimkan melalui email. Lalu setelah proses verifikasinya berhasil, akunnya ini udah aktif ya, dan kamu juga udah bisa login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Nah, habis itu ngapain sih? Nah, setelah berhasil melakukan registrasi dan login, kamu tuh perlu memiliki bintang yang dapat digunakan untuk memberikan vote kepada peserta pilihan. Bintang yang dapat diperoleh ya dengan melakukan top up melalui fitur dompet. Langkah-langkahnya gimana sih? Ya. Yang pertama, setelah berhasil login, masuk ke menu dompet atau wallet ya. Pilih fitur isi saldo atau top up bintang. Kemudian pilih nominal atau jumlah bintang yang ingin dibeli. Lalu pilih metode pembayaran yang tersedia. Kemudian lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang ditampilkan pada sistem. Setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi, saldo bintang akan otomatis bertambah pada dompet akun pengguna. Lalu pastikan jumlah bintang yang tersedia sudah sesuai ya sebelum melanjutkan ke proses voting. Nah, setelah kamu memiliki saldo bintang, kamu juga bisa memberikan dukungan kepada peserta Bintang Radio RRI 2026 pilihan kamu. Setiap bintang yang digunakan dalam proses voting ini akan diperhitungkan sebagai dukungan kepada peserta yang dipilih. Caranya gimana, Ratri? Ya, caranya masuk ke beranda, lalu pilih vote, menu vote sekarang. Kemudian cari dan pilih peserta yang pengen kamu dukung ya. Kamu juga bisa menemukan peserta dengan menelusuri daftar peserta atau menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama peserta. Setelah menemukan peserta yang diinginkan, jangan lupa untuk klik tombol vote. Masukkan jumlah bintang yang ingin digunakan untuk memberikan vote, misalnya 5 bintang, 10 bintang, atau jumlah lainnya sesuai dengan saldo bintang yang tersedia. Periksa kembali nama peserta dan jumlah bintang yang akan digunakan. Lalu jika datanya sudah benar, lakukan konfirmasi vote. Dan setelah voting berhasil, saldo bintang pada dompet akan berkurang sesuai dengan jumlah bintang yang digunakan. Dan vote yang akan tercatat sebagai dukungan kepada peserta itu yang telah dipilih ya. Votingnya sampai kapan sih? Sampai hari ini pukul 23:59. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan untuk mendukung bintang radio favorit kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat, bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

Oke, teman berdua, baru aja kamu dengerin lagunya Raisa dengan Usai di sini. Dan kita masuk di cerita penutup hari malam ini ya. Ratri punya topik yang mungkin lagi ada yang ngerasa seperti itu, yaitu tentang gagal move on. Oke, hari sudah malam, aktivitas udah selesai. Jalanan mungkin udah mulai sepi dan akhirnya kita punya waktu untuk duduk santai sambil dengerin musik. Tapi justru di jam-jam seperti ini tuh ada satu hal yang kadang ikut muncul, yaitu kenangan. Siang tadi baik-baik aja, ketawa, ngobrol, sekolah, kuliah, kerja, bahkan sempat lupa ya. Tapi begitu malam datang, tiba-tiba tuh kepikiran sama seseorang. Bukan karena ada pesan baru, bukan karena dia nelpon, kadang cuma gara-gara dengar satu lagu, atau lewat tempat yang pernah didatengin bareng. Atau yang paling bahaya nih, algoritma media sosial tiba-tiba memperlihatkan kenangan lama. Aduh. Nah, kalau udah kayak gini tuh muncul satu pertanyaan. Ini sebenarnya aku udah move on atau cuma sedang kangen suasana masa lalu nih? Karena gagal move on tuh kadang bukan berarti kita pengen kembali. Bisa aja kita cuma masih terbiasa dengan kehadiran seseorang yang sekarang udah gak ada nih di dalam rutinitas kita. Jadi buat teman perdua nih ya, yang malam ini masih kepikiran sama seseorang, santai aja, kamu gak sendirian kok. Tapi jangan buru-buru untuk buka chat lama juga ya. Karena niatnya cuma lihat satu pesan, tau-tau 2 jam kemudian udah scrolling sampai tahun 2023.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
1: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Anita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Oke, balik lagi di cerita penutup hari nih ya teman Pro 2. Oke, pernah gak sih kamu ngerasa aku udah tahu hubungan itu selesai, aku juga tahu harus lanjut, tapi kenapa hati masih aja tertinggal ya? Nah, mungkin karena move on ini memang bukan tombol yang bisa ditekan lalu semuanya langsung hilang. Ada kebiasaan yang harus berubah. Dulu setiap hari ada kabar, sekarang gak ada. Dulu ada seseorang yang jadi tempat cerita. Sekarang kita harus belajar menemukan cara lain untuk mengisi waktu. Dan yang paling sulit, kita bukan cuma kehilangan orangnya, tapi kita juga kehilangan rutinitas, suasana, dan versi diri kita ketika bersama orang tersebut. Makanya, jangan heran kalau prosesnya ini butuh waktu. Yang penting, jangan menjadikan masa lalu ini sebagai alasan untuk berhenti menjalani hari ini. Kalau malam ini kamu masih ingat dia, ya udah, ingat sebentar, lalu kembali ke hidupmu. Gak semua yang pernah membuat kita bahagia itu harus kembali menjadi bagian dari hidup kita. Ada yang memang cukup menjadi cerita. Dan mungkin suatu hari nanti ketika kita udah benar-benar tenang, kita bisa mengingatnya tanpa merasa harus kembali.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman perdua, mungkin selama ini kita itu udah salah memahami arti move on. Move on ini bukan berarti harus lupa, bukan berarti harus membenci, dan bukan berarti setiap kali nama seseorang muncul di kepala, kita harus langsung berkata, stop, aku udah move on. Move on mungkin sesederhana, kita udah bisa menerima bahwa sesuatu pernah terjadi, pernah berarti, tapi sekarang sudah selesai. Kita mulai kembali menikmati hal-hal kecil, kembali fokus dengan sekolah, kuliah, pekerjaan, keluarga, teman-teman, hobi, dan perlahan hidup kita tidak lagi berputar pada satu orang. Kalau hari ini kamu masih gagal move on, gak apa-apa. Tapi jangan lupa, hidup kamu tetap berjalan. Jangan sampai seseorang yang udah pergi ini justru membuat kamu tuh berhenti mengejar hal-hal baik yang masih ada di depan kamu. Karena bisa jadi cerita terbaikmu bukan yang kemarin. Cerita terbaikmu mungkin justru sedang kamu tulis sekarang. Jadi malam ini sebelum tidur, tarik nafas dulu. Lepaskan yang memang harus dilepaskan. Simpan yang baik sebagai kenangan. Dan besok kita coba lagi. Karena move on ini bukan tentang seberapa cepat kita melupakan seseorang, tapi tentang seberapa pelan kita belajar kembali memilih diri sendiri dan melanjutkan hidup. Atri pamit juga undur voice dari ruang dengar kamu di cerita penutup hari kali ini ya, teman perdua. Tapi selama satu jam ke depan kita akan ditemani dengan lagu-lagu untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam ya, teman produa, selamat istirahat yang cukup. Dan kalau malam ini kamu masih gagal move on, setidaknya jangan gagal tidur ya.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengadu perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kg di bumi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

keluarga Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Saya yang bertugas, Ratrina Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Rabu 9 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pradua. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pre 2, menyapa kamu tentunya di edisi kali ini 9 September teman Pre 2, dan Yunda hadir menemani kamu tentunya di Sepada, bikin pagi kamu makin seru. Bersama Yunda di sini akan hadir dengan rangkaian informasi-informasi terupdate, topik-topik yang seru udah pasti ya, yang akan menemani kamu sepanjang Sepada edisi kali ini. Dan tentu saja Yunda mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial, udah pada bangun belum teman Pre 2? Ini berharap masih semangat selalu ya. Dan pastinya kita akan hadir dengan Jazz Music setelah ini, dan juga akan kita ikuti bersama juga renungan pagi, yang mana untuk edisi kali ini datang dari mimbar agama Hindu. Dan nanti akan seru-seruan bareng sama Yunda tentunya, ada info Pre 2 di pukul 6 ya, dan juga informasi cuaca yang akan menunjang aktivitas kamu tentunya di hari ini. Dan ada rangkaian Sepada yang siap menemani dengan topik-topik seru di Choice of the Day sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8 nanti, dilanjutkan dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira musisi pilek siapa ya yang bakal kita hadirkan koleksi-koleksinya di sini? Dan nanti di pukul 9 seperti biasa ada Spalding Sepada Talking, ada topik yang keren juga yang menarik yang pastinya akan Yunda hadirkan untuk kamu. Dan nanti sampai di pukul 10 seperti biasa akan ada info Pre 2. Yunda juga masih akan temani di Santai Siang dengan Pre 2 Hitlist sampai di pukul 11 nanti. Bukan hanya Sepada, nanti akan ada juga Santai Siang Sore Ceria sampai di Jaga Malam, masih akan ditemani sama penyiar-penyiar kece dengan lagu-lagu yang seru, topik-topik yang asik, informasi-informasi yang terupdate. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre 2 RRI Kupang, Facebook Pre 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pre 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, selamat pagi teman Pro2 dan pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kertawaran nugraha Allah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa.

Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mohon tuntunlah agar kami selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Pendengar, Bapak, Ibu, Umat Sedharma, Teman Produa dimanapun berada, salam jumpa kembali bersama saya Igusti Ayu Sukarmiasih, penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema makna yatnya dan serada dalam kehidupan umat Hindu. Teman Produa dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, serada merupakan dasar keyakinan yang menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan. Serada berarti kepercayaan atau keyakinan yang tulus kepada ide Sang Hyang Widiwasa beserta ajarannya. Dengan adanya serada, seseorang memiliki arah dan tujuan hidup yang baik. Karena setiap tindakan yang dilakukan dilandasi oleh nilai-nilai Dharma. Dalam agama Hindu, ada 5 dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada, yaitu percaya kepada Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa, percaya kepada Atman, percaya kepada hukum Karmapala, percaya kepada Punarbhava atau kelahiran kembali, serta percaya kepada Moksa. 5 keyakinan ini menjadi pedoman agar kita selalu berbuat baik dan bertanggung jawab. Selain serada, ajaran penting lainnya yaitu yatnya. Yatnya berasal dari kata yaj yang berarti kurban suci atau persembahan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Yatnya bukan hanya berupa upacara besar dengan berbagai sarana, tetapi juga dapat diwujudkan melalui perbuatan baik, membantu sesama, menjaga alam, serta melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Teman Produa dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, dalam kehidupan kita sehari-hari mengenal yang namanya Trisandhya, yaitu Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, dan Manusia Yatnya. Dewa Yatnya yaitu persembahan dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pitra Yatnya, penghormatan dan bakti kepada para leluhur. Manusia yatnya yaitu bentuk kasih sayang dan kepedulian kepada sesama kita. Selain itu, umat Hindu juga mengenal yang namanya resi yatnya sebagai penghormatan kepada para guru dan orang suci serta buta yatnya sebagai bentuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati seluruh ciptaan Tuhan. Yatnya yang dilakukan tanpa serada akan kehilangan makna. Begitu juga sebaliknya, serada yang tidak diwujudkan melalui tindakan nyata juga belum sempurna. Nah, oleh karena itu, serada dan yatnya harus berjalan bersama. Keyakinan harus diwujudkan dengan perbuatan dan perbuatan harus dilandasi oleh ketulusan hati. Semoga yang rajin bersembahyang dengan hati yang tulus merupakan bentuk dewa yatnya. Melalui pelaksanaan yatnya, kita belajar
untuk mengurangi sifat-sifat egois dan meningkatkan rasa syukur. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa dan memiliki hubungan dengan seluruh makhluk hidup. Teman Produa, Bapak Ibu, Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, marilah kita meningkatkan serada dan bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan melaksanakan niatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu menunggu melakukan hari besar, karena kebaikan kecil

0: Show 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pada.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.
13: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
4: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 9 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, 3 petenis Indonesia, Anthony Susanto, Rafaelantino Ali da Costa, dan Muhammad Rifqi Fitriadi siap menyusul Nathan Barki ke babak kedua ITF World Tennis Tour M15 Aman Minerals Men's World Tennis Championship 2026 Seri 5 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Dan ketiganya dijadwalkan akan menjalani pertandingan babak pertama pada hari Rabu ini setelah Nathan lebih dahulu memastikan tiket ke babak kedua dengan mengalahkan petenis Taiwan Kai Ei Wang 6-2 pada hari Selasa kemarin. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Aston Villa mengalahkan klub Brugge dengan 3-2 pada pertandingan fase Liga La Liga Champions di Stadion Jan Breydel Brugge Selasa malam waktu setempat. Dan pada pertandingan itu Aston Villa mengemas kemenangan berkat gol yang dicetak oleh John McGinn, Emiliano Buendia, dan Nicholas Jackson. Demikian catatan dari UEFA. Sementara itu untuk klub Brugge sempat menyamakan kedudukan melalui Hugo Veldesen dan dapat memperkecil ketinggalan lewat eksekusi tendangan penalti Nicolo Tresoldi. Kemenangan membuat Aston Villa naik ke peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Championship dengan 3 poin, sedangkan untuk klub Brugge berada di posisi 35 tanpa poin dari satu pertandingan. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, hujan deras dan banjir yang melanda Nagoya, Jepang menjadi tantangan tambahan bagi tim basket putra Indonesia menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menempuh perubahan rute akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sekretaris Jenderal Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Nirmala Dewi, mengatakan para pemain yang baru tiba di Nagoya bahkan sempat diminta keluar dari tempat mereka beristirahat setelah menerima peringatan darurat. Dan situasi tersebut juga terlihat dalam unggahan akun resmi tim Indonesia di media sosial yang membagikan video rekaman dari atlet basket putra Derek Michael mengenai suasana evakuasi para atlet di Nagoya. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tempelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu selamat pagi teman Pre 2. Hai hai. Akhirnya ya kembali menyapa kamu kali ini di Spada Weekend. Pagi kamu makin seru. Dan pastinya teman Pre 2, Yunda hadir menemani rangkaian sepada kamu ya. Dan tepat di pukul 6:17 ya waktu Indonesia Tengah. Kira-kira udah pada bangun belum? Pastinya udah ya. Dan kalau Yunda lihat di luar studio ini cuaca lagi enak banget ya. Ini udah kelihatan semburat dari sinar mentari. Wis, kata-katanya tuh buku banget ya. Semburat dari sinar mentari. Yang mana udah mulai terlihat nih teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang masih malas-malesan di tempat tidur, langsung bangun teman Pre 2. Ini cuaca yang pas banget untuk melakukan aktivitas fisik ya. Mungkin kalau misalkan punya jeda untuk berangkat kerja atau jeda untuk beres-beres rumah dan lain sebagainya, ini pas banget nih teman Pre 2. Kamu bisa ya sekedar jogging kecil-kecilan di sekitar rumah atau lari-lari di tempat atau mungkin ya sedikit kasih aktivitas fisik buat tubuh lah teman Pre 2. Biasa kalau memulai hari tuh emang harus bikin mood bagus dengan ya sedikit berolahraga. Hal yang paling tepat untuk dilakukan biar mood bagus sepanjang hari sih teman Pre 2. Dan pastinya tadi udah seru-seruan bareng sama koleksi-koleksi yang Yunda hadirkan untuk kamu. Dan kali ini kita mau hadirkan juga informasi cuaca untuk kamu teman Pre 2. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin ya sedang mendengarkan, udah pasti sedang mendengarkan ya di streaming maupun terestrial, Yuna ucapkan selamat pagi saja. Yang ada di sekitaran ala Kota Raja, Kelapa Lima, Maulava, Oebobo, Kota Lama. Kita hadirkan informasi cuaca untuk kamu edisi kali ini di Rabu 9 September langsung ya dari laman resmi bmkg.co.id. Untuk hari Rabu ini akan cerah ya. Cerah sekali, dan cerahnya kota Kupang tuh pasti udah tahu ya, panasnya itu luar biasa udah pasti ya. Dari suhunya 24 derajat Celcius hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara dari 60 sampai 86% teman Pre 2. Jadi pastikan untuk kamu yang mau beraktivitas di siang hari apalagi ya di luar ruangan, pastikan untuk pakai jaket ya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Karena aduh, mataharinya kota Kupang tuh panasnya luar biasa sih teman Pre 2. Dan pastikan juga untuk kamu cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kamu untuk menunjang aktivitas biar lebih semangat dengan makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup juga teman Pre 2. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu ya. Dan pastinya Yuna berharap untuk hari ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan informasi cuaca. Mungkin pas banget ya untuk kamu yang mau beraktivitas, mau cari tempat-tempat yang cucok banget untuk nongki-nongki sore, boleh banget ya. Selama belum hujan ya teman Pre 2, karena ini udah di September, tidak terasa nanti bakalan masuk ke akhir-akhir tahun juga kan. Menjelang akhir tahun juga nih, tidak terasa ya. Dan itulah tadi informasi cuaca untuk kamu langsung dari laman resmi bmkg.co.id Yunda hadirkan untuk kamu. Dan pastinya setelah ini kita masih bakal seru-seruan dengan koleksi-koleksi yang akan hadir menemani ruang denger kamu, lagu-lagu yang enak-enak banget terupdate dan topik seru di Choice of the Day kali ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumber hidung.
2: Aku tumbuh liar di pesisir.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seleksi dari Afgan dengan Brand New Day, teman Bray 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan selamat pagi ya untuk kamu yang baru bergabung di streaming maupun terestrial ya, masih ditemani sama Yunda di Choice of the Day dalam rangkaian Sepada, bikin pagi kamu makin seru, teman Bray 2. Nah, kalau tadi sempat Yunda spill juga ya, kira-kira kalau memulai hari dengan beraktivitas olahraga, aktivitas fisik, itu kan bisa membantu untuk membangun mood juga ya, sepanjang hari itu benar-benar ditentukan di mana pada saat awal hari itu kamu ngapain gitu, teman berdua. Kalau misalkan kamu bangunnya kesiangan, Yunda pastikan mood kamu bakalan buruk sekali, bakalan buruk sekali sepanjang hari sih, teman berdua. Tapi kalau misalkan memang karena tidurnya semalam kayak begadang atau mungkin lembur ya, enggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan kamu ya kebiasaan bangunnya siang, itu pasti moodnya bakal jelek banget sih, teman berdua. Karena seringkali Yunda kayak gitu sih. Dan biasanya cara untuk membuat mood kita jadi bagus sepanjang hari itu adalah dengan memulai hari berolahraga gitu, teman berdua. Itu salah satu solusi yang baik juga sih menurut Yunda. Karena dengan kita rutin berolahraga ternyata juga mampu untuk menjaga suasana hati, kualitas tidur, yang mana ini sangat dibutuhkan sekali untuk kaum-kaum pekerja sih, teman berdua. Bahkan ada dua studi terbaru yang menunjukkan bahwa kebiasaan olahraga secara konsisten itu juga berkaitan dengan lebih sedikit gejala depresi dan kualitas tidur ya yang lebih baik, teman berdua. Nah, ini mungkin untuk kamu yang akhir-akhir ini kayak waktu tidur kamu jadi berantakan atau mood kamu jadi jelek banget. Mungkin ini bisa jadi salah satu solusi terbaik sih kalau menurut Yunda, berolahraga ya, rutin olahraga ini salah satu hal yang sebenarnya itu perlu untuk dilakukan juga. Karena kalau kemarin sempat Yunda berbincang dengan narasumber yang memang mereka ahli di bidang olahraga dan selalu mengutamakan kebiasaan hidup sehat dengan berolahraga, katanya olahraga tuh hal yang wajib ya, jadi itu bukan pilihan, hal wajib yang memang harus dilakukan. Karena kalau misalkan kita cari bentuk tubuh yang bagus atau mungkin hal-hal yang kayak penampilan lebih oke, itu kayak bonus sih, teman berdua. Yang penting bergerak aktif atau aktivitas fisik, olahraga, itu sebenarnya hal yang wajib untuk dilakukan. Dan ternyata sangat membantu untuk menjaga suasana hati kamu, mood kamu sepanjang hari, dan juga kualitas tidur, teman berdua. Jadi kalau misalkan Yunda kasih pertanyaan ya, biasa pagi-pagi tuh yang bikin kamu bakalan moodnya bagus seharian tuh apa? Sarapan yang enak kah? Olahraga kah? Atau apa nih, teman berdua? Mungkin kayak diucapin selamat pagi sama si doi ya, bisa bikin mood bagus sepanjang hari. Kan ada tuh ya anak-anak muda biasa kayak gitu, teman berdua. Aduh. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau sedikit menyampaikan pendapat tentang topik kita ya, ngomong soal olahraga kali ini ya, kira-kira mana nih, teman berdua, yang jadi pilihan kamu, yang bikin mood bagus sepanjang hari itu kira-kira apa dari 3 opsi yang Yunda kasih ya? Olahraga, makan makanan yang enak di pagi hari, sarapan yang enak, ataukah nunggu ucapan semangat dari si doi nih ya? Ini kayaknya banyak yang pilih nomor 3 juga. Kita mau kasih satu nomor lagu yang datang dari koleksinya Lisa yang terbaru, Sawadeika, teman pria dua. Wih, ini lagu yang kemarin langsung ditonton sama jutaan viewers dalam waktu 4 hari nih, langsung kasih rekor, teman pria dua, keren ya. Kita langsung aja dengerin koleksi dari Lisa, spesial untuk kamu, teman pria dua. Let me

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 WGHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Jason featuring St. Paul dengan Do You Remember, teman Pre 2. Dan pastinya Yuna masih temani kamu dengan koleksi-koleksi seru yang bikin semangat di pagi hari ini, yang siap ya untuk hadir di ruang dengar kamu, teman Pre 2. Dan pastinya Yuna ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang udah bergabung di streaming maupun terestrial. Kita masih di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Baby, let's take this time, let's make you memories. Dan teman Pre 2, kalau ngomong soal rutin berolahraga, emang benar sih mampu untuk membantu menjaga suasana hati kamu untuk tetap semangat ya, punya mood yang bagus sepanjang hari, bahkan kualitas tidur jadi lebih baik ya. Jadi dalam penelitian yang tadi sempat Yunda spill juga, di studi pertama yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Medicine di Juli 2026 ini melibatkan 349 orang ya. Jadi sebagian besar tuh kayak udah jadi orang dewasa muda, dan para peneliti ini melihat bahwa ada hubungan antara aktivitas fisik, gejala depresi, bahkan kualitas tidur dari para peserta di penelitian ini. Dan hasilnya teman Pre 2 menunjukkan bahwa orang yang olahraganya lebih sering dan dengan intensitas yang lebih tinggi ini cenderung melaporkan gejala depresi yang jauh lebih sedikit. Nah, untuk jenis olahraga yang dilakukan itu ada berlari, angkat beban, bersepeda, olahraga beregu, dan tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, teman Pre 2. Tapi kita lihat lagi dari pilihan yang tadi Yunda kasih ya untuk optionnya, kira-kira kamu lebih prefer kemana ya? Kamu prefer kemana nih, teman Pre 2? Kalau misalkan membangkitkan mood di pagi hari atau bikin mood bagus sepanjang hari, apakah yang kamu lakukan itu adalah berolahraga ataukah mungkin sarapan yang enak ya? Mungkin moodnya cuma pada saat sarapan doang, tidak menentukan untuk sepanjang hari apakah akan moodnya bagus terus. Terus yang ketiga itu adalah menunggu chat semangat dari si doi atau dari pasangan maybe ya, ada stimulus semangat gitu teman Pre 2. Dan ternyata banyak yang memilih berolahraga. Oke, ini masih main logika ya, karena memang benar teman Pre 2, dimana dari penelitian yang tadi Yunda spill juga, hasilnya menunjukkan bahwa orang yang lebih sering berolahraga, tingkat depresi yang mereka laporkan dalam penelitian ini juga jauh lebih sedikit. Dan beberapa jenis olahraga yang dilakukan juga sebenarnya bukan yang berat-berat amat, teman Pre 2. Jadi kalau misalkan di pagi hari ini kamu mesti punya jeda waktu untuk berangkat kerja, untuk berangkat kuliah atau berangkat sekolah atau kemana gitu, teman Pre 2 yang memulai aktivitas, coba awali dengan berolahraga, karena Yunda yakin itu akan bikin mood bagus sepanjang hari, teman Pre 2, apalagi di pagi hari ya. Atau kalau misalkan kalian lebih suka kayak kalau olahraga tuh lebih suka olahraga sore, nah ini juga bisa sih teman Pre 2. Yang penting dilakukan secara rutin, dan jangan lupa untuk aktivitas fisik itu hal yang penting sih teman Pre 2. Jadi bukan hanya ngomong soal membuat mood jauh lebih baik sepanjang hari, tapi bisa meningkatkan kualitas tidur kamu juga lebih cukup ya. Jadi ini mungkin salah satu solusi terbaik ya yang menurut Yunda perlu untuk kamu lakukan. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau kasih pendapat, yang mau seseru-seruan juga boleh, request lagu juga boleh, salam-salam, mau kasih ucapan bahagia yang hari ini mungkin menemui hari ulang tahun atau kebahagiaan lainnya pengen diucapin di sini, langsung mention aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRI Pre 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Ini tunggu, kita masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM,

memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: Pro 2 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Maroon 5 featuring Cardi B, teman proyek 2 Girls Like You. Dan kita masih di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman proyek 2 ya. Dimana tadi udah Yunda spill juga, kenapa sih sampai orang-orang tuh banyak ya yang memilih untuk beraktivitas olahraga kayak rutin, lebih sering, dan bahkan sekarang tuh kayak udah FOMO-FOMO sehat ya. Artinya banyak anak-anak muda juga yang sadar bahwa aktivitas fisik, olahraga itu hal yang sebenarnya sangat penting untuk dilakukan. Itu kenapa mau itu pagi hari, sore hari, coba kalau kalian lihat di spot-spot yang biasanya orang-orang pada lari sore, lari pagi, itu bakalan rame banget ya. Apalagi kalau Yunda tuh kan sekarang lebih rutin lari sore ya. Jadi kalau misalkan ada hari off, itu pasti akan Yunda sempatkan untuk lari sore. Kalau misalkan aktivitas tidak terlalu padat di hari-hari sebelumnya, ataupun mungkin padat ya, recovery dulu, terus benar-benar sempatkan waktu buat lari sore. Karena ya manfaatnya itu sangat bagus sekali sih, teman pro 2. Kayak merasa bahwa abis olahraga tuh moodnya jadi bagus aja gitu. Badan kayak segar, mau buat apa-apa tuh kayak jadi semangat. Beda kalau misalkan kita jarang olahraga ya, itu mungkin lebih ke bawaannya malas aja, tidak semangat. Nah itu yang kenapa orang bilang olahraga tuh sangat penting, teman pro 2, karena sangat berpengaruh untuk menjaga mood kamu atau suasana hati itu tetap baik sepanjang hari sih. Itu kenapa Yunda tuh tidak akan pernah melewatkan seminggu itu mungkin 2 atau 3 kali ya Yunda sempatkan untuk berlari sore. Karena lebih suka lari sore sih. Terus kalau misalkan ada beberapa jadwal yang tidak memungkinkan, ya pasti akan cari jadwal lain lagi untuk bisa lari, sempatkan waktu. Ya 4 km, 3 km lebih lah kalau misalkan Yunda untuk setiap harinya. Karena memang manfaatnya tuh sangat baik sekali, teman pro 2. Ini juga mungkin bisa dicoba untuk kamu yang mungkin akhir-akhir ini kayak kualitas tidurnya jadi menurun, jam tidurnya berantakan, atau kamu yang moodnya bawaannya tidak bagus ya sepanjang beberapa hari ini mungkin ya. Solusi itu mungkin bisa dilakukan ya, teman pro 2. Harus dilakukan dong, karena olahraga tuh hal yang wajib ya, bukan pilihan atau FOMO-FOMO aja. Jadi untuk kamu yang masih pengen gabung di pagi hari ini, Yunda masih hadirkan kesempatan juga untuk yang mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih. Kamu bisa langsung join aja, mention di line WhatsApp kita 081-138-209-090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram at RRI Pre 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Koleksi dari Christy dengan Obsesi yang di request sama Calvin, spesial yang dihadirkan untuk kamu di pagi hari ini. Enjoy.

0: semua.
1: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman ter

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

Masih di 90,9 MHz Pradue FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradue. Telah tadi keseruan kita di Spider Weekend pagi kamu makin seru dalam rangkaian Choice of the Day. Dan pastinya semoga informasi tadi juga jadi insight yang seru juga buat kamu, bahwa olahraga tuh hal yang wajib untuk dilakukan ya teman Pradue, karena banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Jadi untuk kamu yang mungkin hari ini udah memulai dengan olahraga, ya tetap semangat untuk menjalaninya dengan konsisten. Dan untuk kamu yang mungkin baru mau kepikiran buat, oh kayaknya boleh juga ya, jangan lupa untuk terus membiasakan diri dengan hal-hal yang positif, memulai hari dengan hal yang baik kayak berolahraga, karena dampaknya itu sangat bagus sekali ya teman berdua. Dan pastinya Yuna akan temani kamu kali ini, nanti kita bakal bergeser di pilih lagu kamu. Kira-kira musisi siapa yang bakalan kita hadirkan koleksinya teman berdua? Kepo kan? Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja ya untuk pagi hari ini, Yuna kasih satu nomor lagu yang datang dari NPD, Sempurnanya Aku, sebagai koleksi yang akan mengawali kebersamaan kita di pilih lagu kamu. Stay tune teman berdua.